0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
6: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
6: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini yang kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
9: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
9: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
16: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto

0: Mulus Ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
1: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
2: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga,

0: pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran International pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musika Studios mempersembahkan album kolaborasi Mahadasyat 2015. Album terbaru Iwan Fals 1 menampilkan single kolaborasi Geisha featuring Iwan Fals, Tak Seimbang. Diam.

0: single terbaru Geisha featuring Iwan Fals, Tak Seimbang, dari album Satu Produksi Musika Studios, kini tersedia di iTunes Store. Dapatkan merchandise artis Musika, follow at Musika Merch. Info klik www.musika.id.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id

Satu lagu pendengar dari Ari berjudul Patah sudah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini, yang mana Anda telah kembali lagi bersama kami di Radio Pro 1 Banten, di mana kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar. Dan satu lagu dari Nino akan kami udarakan saat lagi untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Banter Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan topik persiapan dan kiat Nathan Lebak FC hadapi lawan di Liga 4 Nasional bersama dengan Presiden Nathan Lebak FC, Gilang Cikal Ramadan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan, di mana hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Beralih ke informasi selanjutnya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisata saat libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang mana akan terjadi Sabtu hingga Minggu tanggal 30 hingga 31 Mei 2026. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapatkan akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan tema persiapan dan kiat Nathan Lebak FC hadapi lawan liga di 4 nasional, pendengar. Di mana sudah bergabung bersama kami ada Bapak Gilang Cikal Ramadan selaku Presiden Nathan Lebak FC. Selamat pagi, Bung Gilang.
1: Halo, Mbak, pagi.
0: Baik kabarnya Pak Gilang hari ini ya?
1: Baik-baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terkait dengan persiapan ini apa ya? Bagaimana sih Pak persiapan ataupun juga kondisi Nathan Lebak FC ini menjelang Liga 4 Nasional, silakan.
1: Oke, tim saat ini sudah di Magelang, Pak. Jadi dari kemarin sudah ada di Magelang karena kita main pertama di tanggal 30 besok. Untuk persiapannya yang pasti latihan ya, kemarin sudah rutin kita latihan setiap hari. Kemudian juga ada beberapa pemain baru, ada 5 orang pemain baru yang masuk dari kita ambil dari klub-klub yang main juga di regional Banten. Jadi mudah-mudahan besok, mohon doain juga nih biar kita dapat poin, 3 poin pertama untuk pertandingan di Liga 4 Nasional.
0: Aduh, amin ya Pak ya. Tapi kalau untuk fokus utama Pak yang dipersiapkan tim nih ya, menghadapi kompetisi nasional tahun ini seperti apa sih?
1: Ya, fokus utamanya sebenarnya kita lebih ke evaluasi dari apa yang udah kita lalui di regional Banten ya. Mungkin ada beberapa spot-spot atau pos-pos pemain yang kita evaluasi, makanya kita ada 5 pemain baru nih yang masuk ke dalam tim gitu Mbak. Selain itu juga kita juga menganalisa tim-tim, karena kan Liga 4 Nasional ini terdiri juara-juara grup ya, juara-juara regional provinsi lain ya, sama runner-up dan lain-lain. Jadi kita benar-benar melihat nih di grup kita tuh permainan seperti apa, kemudian bagaimana cara kita untuk menghadapi lawan tersebut gitu.
0: Oke, tapi kalau untuk performa Pak, para setiap pemain ini seperti apa sih during latihan gitu sehingga hari ini gitu?
1: Ya, performanya pemain sangat antusias dan semangat ya, karena ini juga membawa nama Banten kan. Jadi mereka sangat sangat sangat berjuang gitu, fight untuk bisa mengharumkan nama Banten juga di pentas Liga 4 Nasional. Jadi untuk teknis kan kita tahu lah mereka sudah bisa, yang penting mentalnya yang kita harus jaga gitu. Biar enggak kalah bersaing lah istilahnya.
0: Oke, okay. Apakah ini terkait dengan evaluasi yang sudah dijalankan ya, berarti ya kalau untuk kemarin-kemarin ini juga meningkatkan mentalitas dari setiap pemain. Betul. Untuk lebih baik lagi gitu atau seperti apa sih ini?
1: Betul, kita meningkatkan mentalitinya si pemain ya, karena kuncinya adalah selain teknik, faktor mental juga sangat mempengaruhi dalam sebuah pertandingan, apalagi ini kita main di luar Banten ya, jadi memang harus ada treatment-treatment khusus dari tim pelatih untuk bisa meningkatkan mereka punya mentalitas dan psikologi gitu.
0: Oke, berarti concernnya ke situ gitu ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk tantangan terbesar ya Pak, untuk di Liga 4 Nasional ini, apa sih Pak yang dihadapi gitu? Dari para pemain maupun juga pelatih dan lain sebagainya gitu Pak?
1: Ya, tantangannya pertama kita main di luar ya. Kita main di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, selain itu juga tantangannya dari lawan juga mereka pasti bagus-bagus. Karena juara-juara regional lain. Kemudian juga chemistry dari pemain baru juga harus cepat untuk bisa ngeblend dengan pemain lama. Nah, itu yang 3 hal itu mungkin yang jadi concern kami untuk bisa mengantisipasi dalam khususnya laga pertama besok gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk dari motivasi nih apa ya yang sudah diberikan kepada pemain? Karena kan kita bermainnya di luar gitu, di Magelang. Ini seperti apa ini, Pak?
1: Ya, motivasinya yang pasti kami beserta stakeholders yang lain, ada sponsor dari 2 Putra Banten Jaya dan beberapa teman juga yang membantu, kita pasti akan memberikan bonus Mbak, biasa kalau misalkan memang teman-teman pemain ini menang di pertandingan pertama gitu. Jadi buat suntikan motivasi mereka. Tapi kuncinya adalah gimana kita bisa fokus ke tim kita sendiri aja dulu. Biar fokus dan mengasah mental, menguatkan mental, dan percaya satu sama lain, para pemain, baik para pemain, pelatih, untuk bisa menghadapi laga tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah fokus, sudah chemistry-nya dapat, insya Allah bisa meraih hasil maksimal sih.
0: Okay, baik. Tapi kan tadi Bapak sudah ini ya mention sebelumnya gitu terkait dengan adanya pemain-pemain baru gitu ya Pak, dan betul, membangun chemistry dengan pemain-pemain lama. Tapi kalau untuk saat ini gitu ya Pak, dari tim Nathan FC Lebak sendiri ini ada pemain yang potensial gitu nggak ya Pak untuk diproyeksikan sebagai andalan tim di tahun ini?
1: Ya, pemain baru yang masuk ada 5 orang, salah satunya King Polo. King Polo ini mungkin bisa dibilang lagi jadi spotlight Tarkam lah di Indonesia, mungkin bintang Tarkam salah satunya. Jadi dia kita ambil dari Persik Cilegon kemarin, dan kita juga sudah bawa dia kemarin, kebetulan kita juga dilepas Mbak oleh Pak Bupati Lebak, Pak Hasbi, di pendoponya. Jadi sekaligus untuk memperkenalkan pemain-pemain baru kita, salah satunya ada King Polo dari Persik Cilegon gitu.
0: Oke, okay, berarti memang sudah ada ya apa yang potensial pemainnya gitu ya apa yang diproyeksikan tahun ini.
1: Iya, ada.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk target utama ini Pak di tahun ini seperti apa sih Pak?
1: Kita sudah clear ya dengan manajemen semua, dukungan dari sponsor, dari pemerintah Kabupaten Lebak. Targetnya memang kita masuk ke dalam 6 tim yang lolos ke Liga 3 sih,
0: Mbak. Liga 3, oke, okay, baik. Tapi kalau untuk lawan yang kira-kira nih apa ya, lawan pertama yang akan dihadapi dari Nathan Lebak FC sendiri di grup E, ini siapa Pak Gilang?
1: Oke, okay, kita itu tergabung di grup E bersama dengan Persma Manado 1960, kemudian ada MRC Bulukumba dari Sulawesi Selatan, dan Persebri Batanghari dari Jambi. Nah, untuk pertandingan pertama besok kita melawan MRC Bulukumba dari Sulawesi Selatan.
0: Oke, okay, berarti pertandingan pertama ini dari Nathan Lebak FC melawan MRC Bulukumba gitu ya Pak Gilang?
1: Yes,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk strategi-strategi Pak, untuk akan bertanding di besok gitu Pak, ini seperti apa sih Pak?
1: Nah, kalau strategi kan itu nanti dapurnya pelatih ya. Okay. Dari kami, manajemen hanya bisa memberikan motivasi, kemudian suntikan untuk mental pemain, bermain lepas, kemudian apa namanya, chemistry harus dijaga, kompakan tim harus bisa terus apa namanya dibuat gitu loh, dari mulai pemain, pelatih. Dan kalau misalkan, pasti saya yakin pelatih sudah punya strategi lah, amunisi-amunisi untuk game plan pertandingan pertama besok, karena memang kalau pertandingan pertama itu agak berat, karena kuncinya di pertandingan pertama, kalau misalnya kita bisa mendapatkan hasil insya Allah yang bagus, pas kedepannya akan lebih mudah lah jalannya gitu.
0: Oke, tapi kalau dilihat dari peluangnya ini seperti apa Pak Gilang?
1: Peluangnya sih sangat terbuka lebar ya, jadi maksudnya kita optimis dengan tim yang saat ini ada, kita percayakan kepada mereka. Jadi bola itu bundar, jadi siapapun lawannya kalau sudah di lapangan ya sama aja, kita akan fight gitu.
0: Oke, okay, berarti tetap terus keep up the motivation untuk para pemain juga itu dan pelatih gitu ya Pak ya. Oke, okay, tapi kalau untuk dari kondisi fasilitas latihan ya Pak ya, apakah memang selama latihan ini sudah memenuhi dari kebutuhan tim tersendiri gitu Pak?
1: Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada tim. Baik dari segi lapangan, kemudian pemain juga masuk dalam mes, kemarin waktu masih di Banten, saat ini juga sudah ada di Magelang, kita juga hari ini ada latihan, langsung mencari lapangan latihan, dari kemarin juga sudah latihan juga. Jadi memang karena besok pertandingan pertama, jadi mungkin intensitas latihannya tidak terlalu tinggi gitu.
0: Ya. Oke, untuk menjaga performa juga seperti itu ya Pak Enggil ya?
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau untuk dari perubahan ya Pak, dari komposisi pemain sendiri ataupun juga pelatih di musim ini, seperti apa sih Pak Gilang?
1: Ya, mudah-mudahan perubahan, kalau untuk tim kepelatihan sih masih sama dengan yang di regional Banten. Okay. Paling hanya ada 5 pemain baru aja yang masuk ke dalam skuad di nasional ini gitu. Karena memang regulasinya kita hanya boleh ambil 5, karena waktu di regional sudah 30 pemain yang kita daftarkan. Jadi kita mereplace 5 pemain lama dengan 5 pemain baru seperti ini.
0: Oke, berarti memang sudah dipikirkan juga dari manajemen gitu ya Pak Gilang ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk menjaga nih Pak ya kekompakan tim dari antar pemain gitu ya, ini seperti apa sih Pak Gilang?
1: Ya, kita memang harus terus bersama-sama lah ya menjaga kompaknya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kita harus tetap kompak dari mulai makan, kemudian dari mulai baju yang dipakai, itu memang kita setting untuk mereka tetap bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang namanya sendiri-sendiri. Dari keberangkatan, semua itu memang di-set biar pemain itu ngeblend satu sama lain, mendapatkan chemistry yang baik lah. Karena kalau misalkan di luar lapangannya, tanda kutip ruang gantinya aman dan nyaman, sudah pasti di lapangannya akan terlihat gitu untuk permainannya menjadi lebih maksimal lah.
0: Kira-kira okay. Gitu. Berarti memang sudah diperkirakan matang-matang gitu ya Pak ya, untuk terkait dengan beberapa aspek ya. Tapi kalau untuk dari aspek fisik sendiri gitu Pak, tadi kan nutrisi sudah ya, berupa makanan, pakaian dan segala macam. Tapi kalau untuk persiapan di aspek fisik sendiri ini seperti apa sih Pak?
1: Ya kalau fisik ada porsi latihan, karena kita punya pelatih fisik yang memang khusus untuk menjaga fisik para pemain. Pelatih fisik ini sudah punya treatment dan porsi-porsi latihan khusus yang memang ditujukan untuk menunjang fisik pemain. Karena kita kan main 90 menit kali 2 ya, 45 menit kali 2, jadi durasi endurance pemain itu staminanya memang harus prima gitu. Baik pemain inti maupun pemain cadangan semua sama harus harus bisa siap bermain kapan pun dibutuhkan gitu. Jadi pelatih fisik kita sudah punya treatment lah khusus untuk itu.

0: Ya, berarti dukungan supporter juga luar biasa sekali gitu ya Pak Gilang
1: Betul.
0: ya. Oke. Tapi kalau untuk laga penentuan ya Pak ya, untuk melawan dari MRC Bulukumba ini setelahnya akan ada pertandingan melawan siapa ini Pak?
1: Match kedua itu melawan Persema Manado. Kemudian di tanggal, sorry, besok itu tanggal 30 kita melawan Bulukumba. Kemudian tanggal 2 itu kita melawan Persema Manado. Dan di tanggal 5 itu kita laga terakhir grup E penyisihan melawan Persebri Batanghari, Jambi.
0: Oke, berarti jadwalnya sudah dirilis juga ya Pak ya dari tanggal 30 esok hari, lalu tanggal
1: Betul.
0: 2 Juni dan 5 Juni gitu ya Pak Gilang ya.
1: Tanggal 6, ya, tanggal 5 Juni terakhir.
0: Oke, tapi kalau untuk pihak-pihak gitu ya Pak yang mendukung dari keberangkatan Nathan Lebak FC sendiri ke Liga 4 Nasional, ini siapa saja nih Pak?
1: Ya, pihak-pihak itu terutama ya selain pemain dan official manajemen lah ya, ada sponsor kita juga Dua Putra Banten Jaya, kemudian ada pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pak Bupatinya Pak Hasbi luar biasa yang sudah mensupport kami selama ini. Kemudian juga ada Bank Banten juga yang nanti akan membantu kita juga untuk mensupport dan seluruh masyarakat Banten umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Lebak. Itu sih yang dukungan moral yang dan doa yang sangat memang teman-teman pemain ini butuhkan saat ini karena dari segi teknis dan non teknisnya harus menyatu gitu baik dari doa maupun dari latihan kemudian kerja keras ya kita tentukan hasil di lapangan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal lah.
0: Wah, amin. Berarti semua turut berpartisipasi ya Pak ya untuk
1: Betul.
0: mendukung Nathan Lebak FC ini bertanding esok hari gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari sisi manajemen ya Pak Gilang, ini apakah memang memiliki program jangka panjang untuk membawa Nathan Lebak FC sendiri ini untuk naik gitu Pak Gilang ke kompetisi atau liga-liga atau naik, naik kasta kita sebut ini seperti apa Pak Gilang?
1: Ya, dari manajemen sendiri dan sponsor ya dikomandoi lembaga kita itu ada namanya Raden Arya, Kang Raden Arya dia manajer termuda mungkin di Liga 4 dan kita satu komando bahwa tim ini nggak main-main untuk mentas di Liga 4 nasional karena kan kita membawa nama juara Liga 4 regional Banten lah ya. Jadi kita juga nggak mau setengah-setengah atau seperti apa karena target kita clear jelas untuk masuk ke Liga 3 Liga 3 Nusantara untuk di, apa musim berikutnya gitu.
0: Oke, itu harapan dari semua pihak sebetulnya Pak ya, bukan
1: Betul,
0: cuma manajemen
1: betul.
0: aja gitu Pak Gilang ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, untuk pesan yang ingin disampaikan dari Pak Gilang sendiri ya kepada para pemain sebelum bertanding nih Pak besok tuh seperti apa ya?
1: Ya, pesannya untuk para pemain, kita membawa nama Banten, jadi harus lebih bisa mengharumkan nama Banten lah. Di pentas regional Liga 4 nasional ini. Cuman jangan terlalu terbebani, main lepas aja, main apa namanya, main bagus, jadi bisa mendapatkan hasil kemenangan untuk pertandingan besok. Jadi kita fokus di pertandingan besok dulu aja. Karena kita selalu bilang setiap laga itu adalah final, Mbak. Jadi tidak ada kata kalah untuk setiap pertandingan, kayak gitu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Gilang, harapan dan untuk ajakan ya untuk masyarakat ini, terutama di Banten ya, agar terus mendukung Nathan Lebak FC. Silahkan.
1: Ya, untuk masyarakat Banten, kami dari Nathan Lebak FC memohon doa, dukungan, support agar bisa mengharumkan nama Banten di pentas Liga 4 nasional dan bisa lolos ke Liga 3 Nusantara Indonesia.
0: Amin, semoga bisa lolos ya Pak ya ke Liga 3 ya Pak ya. Baik Pak Gilang, terima kasih sudah
1: sama-sama
0: berbagi bersama kami dan semoga esok pertandingannya ini bisa membuka peluang yang lebih besar lagi gitu ya Pak ya untuk Nathan Lebak FC ini untuk naik ke kompetisi-kompetisi berikutnya gitu ya Pak Gilang.
1: Ya, terima kasih. Pak.
0: Terima kasih Pak Gilang, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian mendengar program Banten Menyapa edisi Jumat 29 Mei 2026. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, satu informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan puluhan dapur MBG di Pandeglang disuspensi. Dan ada pun daftarnya, pendengar, di mana 20 daftar SPPG di Kabupaten Pandeglang yang dijatuhi sanksi penutupan sementara oleh BGN, yaitu ada SPPG Pandeglang Carita Sukajadi, SPPG Pandeglang Kadomas, Menes Alas Wangi 2, Sobang 2, Muncul Gunung Batu, Manjesari Saruni 2, Ciput 3, Saketi Sodong, Pagelaran Bama, Manjesari Saruni 1, Pagelaran Margasana, Pandeglang 3, Cimanuk Batu Banter 2, Cikelis Waringin Jaya, Panimbang Mekar Jaya 2, Muncul Cibitung, Mandalawangi Pari, Cikasik Nanggala 1, Majasari Sukaratu 6, dan juga Saketi Sindang Hayu 2. Di mana hal ini, pendengar, kebijakan pembukuan tertuang dalam surat resmi BGN mengenai pemberhentian operasional sementara. Terkait hal itu, memang langkah penutupan sementara ini diambil setelah tim pengawas menemukan serangkaian pelanggaran teknis terhadap standarisasi kelayakan ruang produksi pangan. Dan satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Di mana faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami hadir kembali. Di mana kami tentunya hadir pendengar seminggu 3 kali ya, di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar di mana 1 jam ke depan juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Halo RRI, di mana Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami pendengar yang dapat Anda temukan di Instagram kami di @rri_banten ataupun juga di @rri_pro1banten ataupun di X, TikTok dan juga Facebook kami pendengar di @rri_banten, di mana kami mengajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan informasi terkait dengan adanya infrastruktur ataupun juga fasilitas umum dan juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat gitu pendengar ya. Dan nantinya kami akan menampung segala informasi yang telah Anda sampaikan, akan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Dan Anda juga dapat menyertakan pendengar berupa foto maupun video dan alamat yang lengkap tentunya pendengar ya, agar memudahkan kami dan juga pihak yang akan menindaklanjuti akan aduan yang telah Anda sampaikan. Sekali lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di program Halo RRI di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu teman, masih buka HP lagi.
3: Oh no.
2: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Dan masih di Halo RRI pendengar, di mana kami akan sampaikan beberapa aduan yang telah masuk ya pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar. Untuk itu kami akan bacakan ada beberapa aduan yang sudah masuk ya pendengar ya. Yang pertama ini dari akun TikTok ya pendengar ya. Dimana dari akun @Rayla_Janex dengan aduan Kabupaten Lebak harus punya stadion bertaraf internasional agar perkembangan sepak bola di wilayah Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, lebih berkembang dan bisa tembus kasta tertinggi liga. Usai yang mana ini akun Rela.Janex berkomentar di dalam postingan kami mengenai usai menjuarai Liga 4 wilayah Banten, Piala Gubernur Banten, Nathan Lebak FC mempersiapkan diri untuk mewakili Banten pada Liga Nasional. Dan ada lagi pendengar, satu akun dari @adfdc ini dari TikTok ya, dengan aduan kalau bisa jangan sampai menghilangkan pohon-pohon yang sudah rindang, di mana ia telah berkomentar di dalam postingan terkait dengan revitalisasi alun-alun kota Serang segera dimulai menghadirkan wajah baru dengan ikon golok Banten dan air mancur menari modern. Untuk itu pendengar, sudah ada beberapa yang masuk, kami akan tampung dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI pendengar, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan dalam 1 jam di dalam program Halo RRI ini kami mengajak Anda untuk bergabung menginformasikan terkait dengan adanya informasi infrastruktur, contohnya adanya jalanan berlubang seperti itu ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat seperti itu pendengar. Akan kami teruskan tentunya ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak, Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara. Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi.

0: Tandanya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya, investasi

0: itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan, gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar, di mana kami akan membacakan adanya aduan yang telah masuk ya pendengar ya. Di dalam nomor WhatsApp kami pendengar, ini sudah masuk atas nama Ibun ya, di nomor kontak 08 sekian sekian sekian dengan aduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kidemang melaporkan, tolong di lintasan rel kereta api Kabaharan rusak parah, tolong bagian sisi relnya dibetulin, kasihan beberapa kendaraan rodanya sering terjebak di bantalan kereta api. Kalau bisa di aspal, jangan cuma di uruk batu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini di Jalan Ayib Usman ya. Oke, baik, sudah kami tampung dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang telah Anda sampaikan. Dan kami akan bacakan satu lagi pendengar yang sudah masuk di nomor kontak 08 sekian sekian sama Purwanto. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya proses perbaikan jalan Taman Taktakan Kota Serang. Baik, terima kasih atas update laporannya yang ternyata ini sudah adanya tindak lanjut tentunya pendengar ya, mengenai aduan yang sebelumnya adanya jalan berlubang di jalan Taman Taktakan Kota Serang. Untuk itu pendengar, kami hadir Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di dalam 1 jam dalam program Halo RRI. Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami pendengar di @RRIBanten ataupun juga di @RRI_pro1Banten melalui Instagram, X, TikTok maupun Facebook kami pendengar. Dan nantinya kami akan tampung segala aduan yang telah Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti terkait dengan adanya aduan yang sudah Anda sampaikan. Anda juga dapat menyertakan pendengar berupa foto maupun video dan juga tentunya alamat yang jelas seperti itu ya, alamat yang lengkap untuk memudahkan pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti akan aduan yang Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Dan masih di Halo RRI pendengar, kami akan membaca aduan yang juga sudah telah masuk ya di nomor WhatsApp kami. Ini di 08 sekian-sekian dengan Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, diberitahukan untuk dinas terkait jalan di alun-alun area lampu merah. Dipatungnya di lokasi tersebut jalan rusak banyak lubang. Demikian infonya. Terima kasih, mohon perhatiannya. Dan juga ada Bapak Solihin dengan nomor kontak 08 sekian-sekian. Dengan aduan, assalamualaikum, selamat pagi kak, saya Solihin dari Kiara Serang Banten. Izin melaporkan jalan di Kampung Kiara, tepatnya belakang Semancir Ciruas, sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Baik pendengar, sudah kami tampung dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan adanya aduan yang sudah Anda sampaikan. Untuk tentu pendengar, kami terus mengajak Anda tentunya ya di dalam program Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, nomor WhatsApp kami 08111 450949, ataupun di sosial media resmi kami pendengar di @RRI Banten ataupun di @RRI_pro1Banten di Instagram, TikTok, X maupun juga di Facebook ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Saya Budu Standi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
6: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
7: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
6: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
8: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
9: Masih di Halo RRI pendengar, di mana
1: Kami sudah bacakan beberapa aduan yang masuk ya pendengar ya, di akun media sosial resmi kami di TikTok ataupun juga melalui nomor WhatsApp kami pendengar. Dan kami akan bacakan sekali lagi yang mana sudah ada yang bergabung bersama kami dengan nomor kontak 08 sekian. Dengan aduan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ki Demang melaporkan, tolong di lintasan rel kereta api Kabaharan rusak parah. Tolong bagian sisi relnya dibetulin, kasihan beberapa kendaraan rodanya sering terjebak di bantalan rel kereta api. Dan kalau bisa diaspal jangan cuma diuruk batu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini di Jalan Aib Usman. Baik pendengar, sudah kami tampung dan juga kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, Anda dapat menginformasikan terkait dengan adanya infrastruktur ataupun juga fasilitas sosial dan umum pelayanan publik dan lainnya pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami di @rribanten ataupun di @rri_pro1banten. Yang Anda rasakan ini perlu perhatian khusus seperti itu ya pendengar ya. Dan nantinya kami akan menampung segala informasi yang telah Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
8: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita lihat informasi pertama pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 29 Mei 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.112,77 atau turun 17,42 poin. Atau 0,28% dibandingkan penutupan sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA mengajukan red notice atau permohonan penangkapan buronan berinisial LA di luar negeri kepada Interpol, di mana sebab wanita yang masuk daftar pencarian orang atau DPO itu diduga merekrut atau pengirim calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal ke Kamboja. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu pendengar dari Indra Lesmana. Sudah kami udarakan pendengar di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar, di mana ada beberapa tips gitu ya, cegah asam urat saat Idul Adha, yang mana ini dengan mengatur konsumsi daging ya. Karena dengan konsumsi daging merah yang berlebihan pendengar saat Idul Adha ini ternyata dapat memicu kekambuhan asam urat gitu ya, akibat kandungan purin tinggi. Di mana pengidap asam urat juga disarankan mengatur porsi makan, memperbanyak air putih, serta memilih protein rendah purin. Lalu juga pola makan seimbang, di mana metode memasak sehat serta aktivitas fisik rutin ini membantu menurunkan risiko asam urat kambuh ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Feels like a cloud.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi ya, masih terkait dengan tips untuk menetralisir dari dampak kebanyakan makan daging gitu ya saat Idul Adha ya. Dan ada beberapa tips pendengar. Yang pertama, ini bisa mengimbangi gitu ya dengan konsumsi sayur, buah, dan juga air putih untuk membantu pencernaan saat mengonsumsi daging ketika Idul Adha ya. Lalu Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas fisik ringan gitu ya untuk membakar kelebihan kalori ya. Dan yang terakhir, Anda juga dapat mengatur porsi dan juga menghindari olahan berlemak tinggi seperti santan dan juga gorengan nih pendengar ya. Dan itulah pendengar, ada beberapa tips ya untuk menetralisir dampak dari terlalu banyak makan daging saat Idul Adha ya pendengar ya. Dan satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 11 lepas 47 menit waktu Indonesia Barat, yang mana saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Andika. Setelahnya pendengar, akan ada rekan saya Mafia siap menemani Anda di Banten siang nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan melalui dari program Matiga. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: I will unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESL FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game

0: Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Ligeloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Jumat ya, 29 Mei 2026 pendengar. Setelah tadi di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita dinamika olahraga ya, yang disampaikan oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali bergabung di Banten Siang pendengar. Tentunya untuk Anda juga kami informasikan bahwa dari BMKG ini untuk prediksi cuaca di siang hari ini wilayah Banten berpotensi untuk hujan ringan ya, yang juga diperkirakan terjadi di wilayah Cibeber, Lebakgedong dan Muncang pendengar. Sementara untuk malam hari sendiri hingga dini hari, cuaca di wilayah Banten juga diprediksi berawan ya. Kalau dari kantor RRI Banten juga cuacanya terpantau cukup berawan nih pendengar. Tapi mungkin di tempat Anda berada juga bisa berbeda. Mungkin ada yang terik gitu ya, ada yang sudah turun hujan mungkin ya. Boleh sharing juga seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada pendengar. Yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin hati-hati di jalan, yang sedang WFA atau WFH gitu ya, atau WFO gitu pendengar. Pokoknya tetap semangat ya di hari Jumat, akhir pekan dan akhir bulan. Mudah-mudahan masih ada sedikit sisa-sisa harapan hidup gitu ya. Di tanggal 29 ini pendengar, masih sampai jam 5 sore ya, saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kami tunggu juga untuk informasi yang akan diberikan, baik itu terkait dengan kondisi cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas gitu ya. Kami tunggu di 08111 pendengar 450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Tentang cinta bergear dari Pingkan Mambo ini juga sudah kami udarakan untuk Anda ya, tepat di jam 11 siang lebih 46 menit pendengar. Dan juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat pendengar. Ini akan dipandu oleh Khatib Kiai Haji Ahmad Hanafi SPDI yang merupakan pimpinan Majelis Taklim Asyifa Sayabulu Serang pendengar. Ini merupakan khatib dan imam juga, begitu, imam. Kemudian nanti untuk temanya juga hari ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam pendengar. Di pukul 11.56 waktu Indonesia Barat ya, untuk kesiaran langsung sholat Jumat hari ini.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sidang Jumat yang kami hormati, sebelum saya berkhutbah atau wasiat pada jamaah Masjid Syekh Zainul Arif, namun saya sebelumnya mohon maaf, mohon doa di akhir-akhir ini warga kami, terutama ya di Kota Serang. Ini banyak yang masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, terus meninggal satu persatu, masuk satu, meninggal satu, terus seperti itu. Jadi kami mohon kepada warga, khusus adalah lingkungan Masjid Syekh Zainul Arif, untuk dapat memberikan doa fatihah bagi kita hari ini, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang kebetulan hari ini sedang sakit, baik sakit lahiriah maupun batiniah, baik yang berbaring di rumah maupun rumah sakit, kita doakan bersama. Melalui doa fatihah kita bersama, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan sempurna, dan bagi yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah maafkan salah dan hilafnya, Allah ampun segalanya, dosanya, kemudian juga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya bagian dari taman surga, Allah tempatkan tempat yang diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian. Allahumma ya syafil amrod, Allahumma ya syafil amrod, isfi, Allahumma gfir lahum warhamhum, wafihim wa'fanhum, bibarokati umil Qur'an, wa bibarokati umil Jum'at. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayuhannas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini di Jumat yang kedua untuk bulan Zulhijjah bertepatan dengan akhir bulan Mei. Dengan harapan tentunya dari ibadah kita yang wajib, yang muakkad, yang munakkad, seluruhnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, semoga sampai kepada kita sebagai umatnya tentunya yang taat dan hikmat padanya. Sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya adalah sidang Jumat Masjid Zainul Arif. Sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah sejak kapan itu kurban dimulai. Dalam sebuah riwayat atau mungkin beberapa riwayat, itu diantaranya pelaksanaan tentang masalah kurban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau mempunyai anak, kemudian singkat cerita adalah bagaimana antara Qabil dan Habil membuat salah satu, yaitu tentang pengorbanannya. Apakah yang dinilai di saat itu adalah besar atau kecilnya, atau bentuk keikhlasannya. Singkat cerita bahwa Qabil dan Habil ini adalah salah satu punten. Maaf sekali lagi. Karena Qabil itu berharap orang yang ganteng harus menikah dengan yang cantik, yang cantik harus menikah dengan yang ganteng, yang jelek harus menikah dengan yang jelek. Ketika dipasangkan antara yang ganteng dengan yang jelek, beliau tidak menerima. Sehingga Allah perintahkan kepada Adam,
Sekarang buat saja salah satu pengorbanan di antara dua orang itu. Nanti dilihat. Nah, setelah dinilai siapakah yang benar dan siapakah yang bentuk keikhlasannya. Ternyata bukan Qabil tetapi Habil. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, pelaksanaan kurban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sidang Jumat yang berbahagia, kami tidak panjang-panjang. Singkat saja bahwa ada salah satu yang memang harus diteladani oleh kita. Ibrahim itu selain daripada Nabi dan Rasul, kurang seberapa. Derajat seorang Nabi dan seorang Rasul luar biasa. Makomnya adalah sudah maksum. Sudah terpelihara dari dosa, dari salah, dari hilaf. Apa mungkin seorang Nabi dan Rasul berbuat salah, berbuat dosa? Rasanya tidak mungkin. Karena beliau adalah derajatnya, derajat seorang yang sudah maksum. Pernahkah kita mendengar bahwa Ibrahim itu diberikan gelar namanya adalah Ibrahim Khalilillah atau Khalilullah? Ada apa dengan Khalilullah atau Khalilillah atau Khalilullah? Sidang Jumat rahimakumullah. Inilah bentuk salah satu orang yang dulunya sekian puluh tahun, manakala usia sudah punten, sudah renta, di antara istrinya tidak mungkin untuk menjadi atau membuahkan satu buah. Itu rasanya tidak mungkin. Tetapi karena Allah yang berkehendak, maka beliau sesuai dengan ucapan Ibrahim, kalau nanti saya punya, maka saya akan begini. Lalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui bukti itulah salah satunya apakah putra daripada Ibrahim yang bernama Ismail itu akan dikorbankan atau tidak. Kita maklumi bersama-sama. Dan kalau satu riwayat bahwa seekor gibas, menurut dalam satu kitab, seekor gibas itu kayaknya tidak mungkin seperti gibas yang ada di kita, itu tidak mungkin. Dan itu menurut satu riwayat, bila dipegang gibas itu, yang dari surga itu, dipegang 30 orang itu tidak terpegang. Itu. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Lalu dipotonglah singkat cerita, kemudian lalu diangkat Ismail, kemudian diganti dengan seekor gibas, Ibrahim sampai tertutup matanya, kemudian barulah keluar darah. Ternyata begitu dilihat, Nabi Ibrahim matanya melek, ternyata bukan Ismail yang dipotong, akan tetapi seekor gibas. Sidang Jumat, rahimakumullah. Karena menguji salah satu daripada hambanya, orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melalui pengorbanan yang tadi. Ternyata Ibrahim ikhlas. Nah, ini loh. Ya. Jadi pengorbanan Habil pun termasuk orang yang ikhlas ketimbang Qabil. Qabil membuat salah satu korbannya adalah yang paling terbesar, yang bagus segala macam, bahkan lebih daripada syarat yang ditentukan. Begitu juga karena tidak ada keikhlasan, yang ikhlas adalah Habil. Maka Habil yang diterima korbannya. Sidang Jumat rahimakumullah, kemudian untuk Ibrahim pun sama seperti itu. Jadi Allah memberikan salah satu bentuk kecintaannya, maka dia digelari, diberikan gelar yang namanya Khalilullah atau Khalilillah. Apa itu Khalil? Kekasih Allah atau disebut Wali Allah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala aidon kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafi'al amrad wa ya mujibad da'wat wa ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatika marhamin. Sallimna ya Allah fi Indonesia, sallimna ya Allah fi Palestine, sallimna ya Allah fi Teheran. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adzkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan, rapatkan barisan.

Perbincangan motivasi yang kita lakukan. Ia sahaja itu ayat 3 dari Quran. Dari kalau lagi aje, salli fardhu Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
7: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
6: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
7: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
6: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
7: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
6: Iya sayang.
8: Pergiar RRI Pro 1 Banten untuk Anda yang mungkin saat ini masih bingung dagingnya terlalu banyak, gimana cara nyimpannya ya. Khawatir mungkin tidak segar lagi gitu ya. Ternyata ada tip and triknya nih pendengar. Ada beberapa cara menyimpan daging di kulkas gitu ya. Karena memang ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan sebelum menyimpan daging ke dalam kulkas. Jadi Anda harus memperhatikan gitu ya, harus dicek kondisi-kondisi seperti daging ini harus dibungkus sebelum dimasukkan ke kulkas. Nah, jangan lupa siapkan plastik ataupun kertas aluminium foil atau wadah makanan yang kedap udara begitu pendengar untuk membungkus daging ya. Jadi lapisan pembungkus ini akan menjaga kelembapan, kesegaran, kemudian rasa dan kandungan gizi daging begitu ya, bahkan hingga berbulan-bulan ke depan nih pendengar. Terlebih lagi jika paparan suhu dingin langsung ke daging ini juga dapat menyebabkan freezer burn atau pembentukan kristal es yang merusak kualitas daging begitu ya. Maka dari itu kemasan kedap udara ini juga penting untuk menjaga kualitas daging di dalam kulkas begitu pendengar. Yang kedua adalah jangan cuci daging. Nah, ini juga harus diperhatikan karena mungkin banyak dari kita gitu ya ini sering mencuci daging sebelum disimpan. Jadi cara menyimpan daging di kulkas yang juga perlu diketahui dan diperhatikan ini adalah dengan tidak mencuci daging dengan air sebelum memasukkannya ke dalam kulkas gitu ya. Karena air ini justru bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur pendengar, sehingga bisa menjadi penyebab makanan busuk begitu ya. Kemudian juga membersihkan kulkas. Nah, aspek kebersihan ini berkaitan dengan kulkas dan daging yang ingin disimpan. Jadi jangan lupa untuk membersihkan kulkas dari tumpahan makanan ataupun kotoran untuk mencegah timbulnya bau tidak sedap begitu ya. Karena hal ini juga memicu resiko kontaminasi ke daging yang ingin disimpan pendengar. Dan cara menjaga kebersihan lainnya adalah dengan memisahkan daging matang dan juga daging mentah saat disimpan di lemari pendingin begitu ya. Kemudian juga penting untuk memperhatikan kondisi daging sebelum masuk kulkas. Nah, ini juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan begitu ya sebelum menyimpan daging di kulkas pendengar. Pertama, potong daging saat masih segar sebelum menyimpannya begitu ya. Kemudian bila membeli daging kemasan, ikuti juga petunjuk penyimpanan yang tertera pada bungkus kemasan begitu. Anda bisa mencek tanggal kadaluarsa sebelum mengolah daging kemasan. langsung buang jika memang sudah basi ataupun busuk begitu ya pendengar ya. Kemudian juga harus diperhatikan untuk mengatur suhu kulkas. Nah, ketika ingin menyimpan bahan makanan, perhatikan angka pada termometer kulkas gitu ya, atau gunakan termometer kaca bila tersedia. Nah, sebelum menyimpan makanan di kulkas, pastikan juga bahwa suhu kulkas ini ada di bawah 4 derajat Celcius pendengar. Karena daging mentah dapat bertahan selama beberapa hari di dalam kulkas gitu ya. Namun apabila Anda tidak berencana untuk memasak daging dalam waktu dekat, maka bahan makanan ini sebaiknya disimpan di dalam freezer hingga beku gitu ya. Jadi penyimpanan daging dalam freezer ini dengan suhu minus 18 derajat memang tidak membunuh mikroba begitu ya. Namun suhu dingin ini akan menghentikan pertumbuhan mikroba dan juga memperlambat kerja enzim yang dapat menurunkan kualitas daging begitu pendengar. Jika Anda bingung menentukan suhu gitu ya, Anda bisa menyimpan es krim vegan di freezer sebagai tolak ukur begitu pendengar. Bila tekstur es krim ini melunak setelah disimpan semalaman, nah ini menandakan bahwa suhu freezer ini kurang dingin begitu pendengar. Jadi selama menyimpan daging, jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas, karena hal ini dapat meningkatkan suhu kulkas begitu ya. Nah ini juga jangan dibekukan lagi. Nah pastikan jika Anda tidak abai ya terhadap kondisi daging setelah dikeluarkan. Jadi setelah mengeluarkan daging yang disimpan di kulkas, langsung olah semuanya pendengar agar tidak ada sisa yang harus dibekukan kembali gitu ya. Jadi membekukan kembali daging mentah yang telah dicairkan ini bisa menurunkan kualitas daging dan juga membuat daging tersebut cepat busuk begitu ya. Jadi sebelum memasukkannya dalam kulkas, bagi-bagi dulu nih pendengar porsinya, sehingga ketika akan memasak kita hanya perlu mengeluarkan dan juga mencairkan daging beku seperlunya saja gitu ya. Dan cara menyimpan daging di kulkas ini juga penting untuk menjaga kesegarannya, karena memang penyimpanan daging yang salah justru bisa mempercepat pertumbuhan bakteri dan juga jamur yang bisa memicu keracunan makanan. Nah, kalau Anda sendiri gimana nih cara simpan dagingnya gitu ya? Apakah sama seperti yang sudah disampaikan tadi? Atau bahkan ada yang baru tahu gitu ya. Satu informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda di siang hari ini, kami kutip dari portal berita hellosehat.com.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Program Mas 1 Jakarta untuk kembali menyimak warta berita daerah, pendengar. Dan sesaat lagi, pendengar, untuk Anda, jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten siang ini.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70 ribu sampai 90 ribu titik, Pak.
3: Pendaftaran ketika itu daftar langsung diverifikasi. Kemudian penetapannya, ya apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus Sari Berita. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Dindikbud Kota Cilegon mulai uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Jumlah kamera pengawas atau closed circuit television atau CCTV di wilayah DKI Jakarta dinilai masih jauh dari angka ideal. Keterbatasan infrastruktur pengawasan digital itu dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi Jakarta yang saat ini sedang bertransformasi menuju kota global. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional yang tengah membidik predikat kota global, standar keamanan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Salah satu indikator utamanya adalah cakupan pengawasan wilayah yang komprehensif. Demikian disampaikan Kevin Wu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Selain berdampak pada kesiapan infrastruktur kota modern, minimnya titik kamera CCTV juga ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu maraknya aksi kriminalitas di beberapa wilayah ibu kota. Menurut Kevin, celah pengawasan di area publik memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi secara langsung.
2: Berapa angka jumlah ideal? Data yang kami peroleh menurut riset dari PwC dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70 ribu sampai 90 ribu titik, Pak. Nah, artinya kalau cuma 1.400 itu baru angkanya 2%. Berarti masih punya loophole, masih punya gap 98% titik. Dan inilah salah satu indikator kota global yang menyebabkan kenapa premanisme, parkir liar, kriminalitas itu masih tinggi, Pak.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan pemetaan ulang dan mempercepat pengadaan serta integrasi kamera CCTV, khususnya di kawasan rawan kriminalitas dan fasilitas publik. Kevin menilai langkah itu mendesak dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga sekaligus memenuhi prasyarat keamanan standar internasional. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Barat menyelenggarakan pelatihan teknik perbaikan AC untuk warga Kelurahan Srengseng. Selama pelatihan berlangsung, peserta diajarkan mengenai perangkaian, perawatan, hingga pengelasan pipa. Instruktur pelatihan Iwan menyebut bahwa pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan praktis yang berfokus pada penanganan mesin AC rumah tangga.
5: Kita mencakup beberapa materi yang pentingnya, yaitu adalah merangkai sistem kelistrikan, lalu pengisian refrigeran, dan brazing pipa atau pengelasan.
1: Pelatihan teknik perbaikan AC ini digelar sejak 5 Mei hingga 8 Juni 2026 mendatang. Adapun pelatihan ini digelar secara gratis dan diharapkan dapat membuka kesempatan kerja maupun wirausaha bagi para peserta. Beralih ke informasi lain, melawan trauma tawuran dengan urban farming, ASA Pemuda Rorotan bangun ketahanan pangan di tengah keterbatasan. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Mengembangkan urban farming atau pertanian perkotaan di tengah pemukiman padat penduduk memiliki tantangan tersendiri. Namun, di Kelurahan Rorotan, tantangan tersebut bukan sekedar masalah lahan, melainkan juga masalah keamanan dan sosial. Seorang pemuda penggiat urban farming di Rorotan bernama Dewi Angga Mukti, ketua kelompok Tani Bangun Karya Mandiri, membagikan kisahnya dalam mengelola lahan pertanian di tengah bayang-bayang aksi tawuran antar warga yang masih kerap terjadi. Selama ini warga sekitar seringkali merasa trauma jika mendengar suara gaduh di malam hari. Suara teriakan dan keributan biasanya menjadi pertanda adanya serangan atau tawuran. Tak jarang fasilitas urban farming yang telah dibangun dengan susah payah menjadi sasaran vandalisme.
7: Kalau nanum sih nggak capek, cuman kita trauma aja. Kalau ada penyerangan kan karena suaranya rame begitu. Jadi warga sekitar juga pada trauma kalau diserang begitu.
8: Paling parah tuh dampak serangannya tuh sehancur apa urban farming yang sebenarnya?
7: Dia ngerusak rumah.
8: Ngerusak rumah?
7: Rumah-rumah.
8: Rumah warga?
7: Iya, dibagelin batu atau tapolin.
8: Tapi lu sering ditandain gak kira sama mereka segala macam?
7: Sering, malah kita dipanggil-panggil nama kita. Pada kenal kita, kita mah gak kenal dia.
8: Jadi nah, yang maksudnya yang lu bilang tadi, lingkungannya itu ya?
6: Selain masalah teknis pertanian, ia juga berharap adanya peninggian tembok pembatas di sekitar area pertanian. Hal ini dirasa perlu untuk melindungi tanaman dan warga dari lemparan batu saat terjadi konflik antar warga di sekitar lokasi. Saat ini fasilitas pelindung tanaman masih menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan jaring paranet. Kedepannya ia bermimpi bisa membangun greenhouse yang lebih layak dengan menggunakan rangka kokoh dan atap plastik UV. Melalui urban farming diharapkan Rorotan tidak hanya dikenal sebagai wilayah yang produktif secara pangan, tetapi juga wilayah yang lebih damai dan harmonis bagi generasi mudanya. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Aksi penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Bungur Besar Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diungkap polisi. Maiska Deresha melaporkan.
9: Aksi penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Bungur Besar Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diungkap polisi. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua orang berinisial SS dan ASA sebagai tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada 24 Mei 2026 dini hari lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan polisi setelah video aksi kekerasan tersebut ramai di media sosial. Saat itu, polisi bergerak cepat meski belum ada laporan resmi dari korban.
10: Kemudian dari Pos Metro Jakarta Pusat melakukan gerak cepat melalui patroli sosial media untuk menemukan, karena pada saat kejadian atau viral itu belum ada pelapornya. Sehingga kami berdasarkan informasi yang ada di media sosial, kita proaktif, kemudian mencari tahu siapa, di mana kejadian tersebut, kemudian kita dapatkan identitas korbannya, kemudian kita panggil, kita datangi, kita panggil ke kantor untuk bikin laporan polisi.
9: Polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV, jejak digital, serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian, hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Menurut Robi, kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah mengetahui identitas mereka sudah dikantongi polisi. Kedua tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 262 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Idul Adha membawa berkah bagi banyak orang, bahkan pedagang daging sekalipun lewat permintaan jasa membersihkan kaki dan kepala hewan kurban yang mendatangkan omset jutaan rupiah. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Idul Adha membawa berkah bagi banyak orang, bahkan termasuk pedagang daging di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Berkah itu bukan datang dari penjualan daging, melainkan dari ramainya permintaan jasa pembersihan kaki dan kepala hewan kurban. Jejen, pedagang daging yang telah berjualan di pasar itu sejak 1991, sibuk melayani pelanggan hingga beberapa hari setelah Idul Adha. Di lapaknya ia menghabiskan waktu mengerik bulu dan membersihkan bagian kaki dan kepala sapi milik warga yang berkurban. Menurutnya, banyak masyarakat memilih membawa kaki dan kepala hewan kurban ke tempatnya karena tidak memiliki peralatan maupun keterampilan untuk membersihkannya. Dalam sehari, ia mampu menangani lebih dari 15 ekor atau sekitar 60 kaki sapi dan 3 kepala sapi dengan omset jutaan rupiah.
12: Kaki 50, kalau pala pego, kalau pala diseset 2,5. Cuman kalau yang belanjaannya, Pak. Iya, Pak Haji, Pak. Iya, sepi. Anyep.
13: Gimana anyep?
12: Ya, sepi. Dari tahun jebot begitu.
13: Iya, makanya ditutup sama ini ya.
12: Iya, jadi ini, ya alhamdulillahnya ketemu ini jadi kita.
11: Jejen menjelaskan proses pembersihan kaki sapi membutuhkan teknik khusus agar kulit tidak rusak. Kaki sapi terlebih dahulu direndam menggunakan air panas yang tidak sampai mendidih sebelum bulunya dikerok secara perlahan. Ia lebih memilih kaki sapi daripada kambing karena dinilai lebih mudah dibersihkan.
12: Begini caranya, air panas.
13: Iya, masak dulu ya?
12: Iya, masak dulu. Airnya setengah mateng, nggak mendidih. Kalau mendidih dia, ini nggak bisa.
11: Pemandangan seperti ini menjadi hal yang lumrah di pasar Rawamangun setiap perayaan Idul Adha. Pisau yang biasanya digunakan untuk memotong daging, kini lebih sering dipakai untuk mengerik bulu kaki dan membersihkan kepala hewan kurban, bahkan hingga larut malam. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang meningkat pada Idul Adha. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung At-Sauroh Kota Serang pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, panitia menerima 5 ekor sapi dan sejumlah domba untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Agung At-Sauroh Kota Serang, Haironi, mengatakan pada Idul Adha tahun lalu, panitia menerima 4 ekor sapi dan 5 ekor domba. Sementara tahun ini, jumlah sapi bertambah menjadi 5 ekor. Menurutnya, beberapa sapi kurban yang diterima merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 1 ton.
15: Bersama-sama panitia untuk pendistribusiannya sampai dengan 1000 bungkus daging hewan kurban yang akan dibagikan untuk warga Kota Serang. Mudah-mudahan menjadi berkah dan ini bagian daripada bukti kepedulian kita terhadap warga Kota Serang.
14: Panitia menargetkan pendistribusian hingga 1000 bungkus daging kurban kepada warga Kota Serang. Haironi menyebutkan, peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam berbagi pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027 di lingkungan Dindikbud Kota Cilegon. Berikut Roman Udin melaporkan.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon akan melakukan uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba aplikasi itu dilaksanakan Jumat 29 Mei 2026 ini. Pengujian aplikasi itu dilaksanakan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan, hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susilo menyampaikan terkait tahapan SPMB untuk jenjang SD dan SMP di Kota Cilegon akan diawali dengan melakukan uji coba aplikasi yang dilakukan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Setelah dilakukan uji coba, Heni menyampaikan tahapan selanjutnya yakni membuka pendaftaran yang dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, tahapan seleksi administrasi yang dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran yakni tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, lanjut Heni, melakukan penetapan soal diterima atau tidaknya peserta yang mendaftar untuk SPMB tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 mendatang. Setelah dilakukan penetapan, maka tahapan selanjutnya adalah peserta yang diterima melakukan daftar ulang yang dilakukan tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2026 mendatang. Sementara untuk awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
3: Pendaftaran ketika itu daftar langsung diverifikasi. Kemudian penetapannya ya apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni. Kemudian daftar ulangnya tanggal 1 sampai 3 Juli, kemudian awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan MPLS adalah 13 sampai 15 Juli. Oke, ada lagi?
16: Adapun mengenai sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 ini, Heni menyampaikan masih sama dengan menggunakan 4 jalur utama. Keempatnya yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, kata Heni, akan dibagi menjadi 2 jalur yakni akademik dan non-akademik. jalur non-akademik meliputi prestasi olahraga maupun kesenian hingga keagamaan. Sementara pada jalur akademik terdapat perubahan mekanisme penilaian. Jika sebelumnya hanya menggunakan nilai lapor, kini ditambah tes kemampuan akademik atau TKA yang telah dilaksanakan pada pekan lalu. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Dinikbud Kota Cilegon mulai uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Mama, lihat ada pantai.
3: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
2: Iya, Ma.
3: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
4: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lama sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 1 siang lebih 38 menit di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah masuk program Pro Dangdut pendengar. Jadi untuk Anda yang sedari tadi mungkin menunggu gitu ya, kapan sih Pro Dangdut ini hadir gitu ya. Saat ini sudah hadir di tengah ruang dengar Anda pendengar. Jadi silakan yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Masih sampai jam 3 sore kami akan terus menghadirkan lagu-lagu dangdut terbaik tentunya untuk Anda ya. Masih ditunggu yang mau request lagu ya pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami seperti biasa di 08111450949. Roma Irama dengan Murni Sejati pendengar.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya pendengar, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi di @pegadaian. _ID. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Penyiar RRI Pro 1 Banten, apakah Anda siap lari sambil berbagi manfaat? Penyiar Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi saat ini mengajak Anda untuk bergabung ya dalam Run for Vision 2026. Ini adalah sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Jadi bukan hanya sekedar ajang lari, penyiar Run for Vision ini hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan ya. Daftar sekarang penyiar dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar 5%. Mari ajak keluarga Anda, teman, komunitas, dan rekan kerja penyiar untuk Anda Run for Vision 2026. Langkah kecil, dampak besar.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita penyiar masih di Prodangdut ya. Untuk Anda yang mau bergabung, kirim-kirim salam, request lagu boleh banget penyiar. Ditunggu di 08111450949. Ada yang bergabung dari 0899395 sekian. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ilma dari kawasan Benggala, hadir request lagu Minggat dari almarhum Didi Kempot dan Maggie Z. Kalau ada boleh kirim salam buat semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Gani ya ini. Biasanya yang dari Benggala Kang Gani. Terima kasih banyak Kang sudah bergabung ya bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Lagu Minggat kita cari, belum ada nih Kang Gani, belum masuk di songbank kami. Gimana kalau lagu lain nih dari Maggie Z? Banyak sih, mudah-mudahan nanti salah satunya ada. Boleh typing ya. Mau request lagu apa nih, nanti kita carikan lagi ya. Kalau Minggat ini belum ada, dari almarhum Didi Kempot juga belum ada gitu ya. Nah ini boleh request lagu yang lain. Kalau Didi Kempot ada Stasiun Balapan ya, Sutradara Cinta gitu ya. Ada Terminal Tirtonadi, kemudian ada Untuk Apa Lagi dan Tulung. Ya udah Maggie Z aja, terserah yang mana saja. Oke, baik deh. Kang Gani ya, gimana Kang? Saat ini di Benggala apakah cerah gitu ya? Karena kalau dari RRI Banten sih cukup berawan nih Kang Gani untuk cuaca hari ini. Maggie Z kita cari kira-kira Radio Cinta aja ya. Karena saat ini dengerinnya dari radio. Kita putarkan ya untuk Radio Cinta dari Maggie Z pendengar. Sekali lagi untuk semua pendengar yang ingin bergabung juga ya, boleh ditunggu di 08111450949. Maggie Z dengan Radio Cinta spesial untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisata saat libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 akan terjadi pada Sabtu dan Minggu atau tanggal 30 hingga 31 Mei 2026. Yurlenda Rahman menyebut kunjungan wisatawan yang datang ke Anyer masih didominasi dari Jabodetabek seperti Jakarta, Tangerang, dan sejumlah kota-kota besar lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN membekukan sementara operasional 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Dapur Program Makan Bergizi Gratis ataupun MBG di wilayah Kabupaten Pandeglang. Langkah penutupan sementara ini diambil setelah tim pengawas menemukan serangkaian pelanggaran teknis terhadap standarisasi kelayakan ruang produksi pangan. Wakil Kepala Satuan Tugas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menjelaskan tindakan tegas ini merupakan implikasi dari hasil investigasi mendalam di lapangan. Berdasarkan hasil cross-check tim gabungan, menurut Doni, mayoritas SPPG yang terkena sanksi terbukti belum memenuhi spesifikasi teknis penataan ruang interior serta belum memiliki sarana pembuangan yang representatif. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Banten sore hari ini ya. Untuk pendengar semua, saya akan terus temani Anda di hari Jumat tentunya 29 Mei 2026. Dan sesi kali ini kita akan ngobrol santai nih pendengar, bareng solois berbakat tentunya. Ada Mbak Inggit Wulan yang baru aja merilis EP perdananya berjudul Memoir nih pendengar. Nah, ini EP ini bukan sekedar kumpulan lagu sebenarnya, tapi juga perjalanan emosional gitu ya, tentang pencarian diri, kemudian kehilangan, dan juga rasa syukur ini seperti apa gitu ya, sampai bagaimana seseorang ini bisa menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri begitu. Nah, kita bakal ngobrol bareng Kak Inggit ini lebih dekat seperti apa proses kreatifnya, kemudian cerita di balik lagu-lagunya ini seperti apa pendengar, sampai mungkin sisi personal dari Kak Inggit sendiri ya, yang mungkin belum banyak diketahui pendengar nih, seperti apa di baliknya gitu ya. Jadi ada Kak Inggit, kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore Kak Inggit.
2: Selamat sore, assalamualaikum wabarakatuh, Pro 1 Banten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Inggit hari ini Kak Inggit?
2: Alhamdulillah kabar baik dan bahagia banget bisa sampai akhirnya di Banten.
1: Alhamdulillah, ya menyapa Banten ya.
2: Iya, ujungnya Jawa Barat.
1: Ujungnya Jawa Barat ya. Oke, kita akan bahas terkait memoir ini, epi memoir ini gimana gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang epi perdananya Kak Inggit, ini kita main game dulu kali ya Kak.
2: Wow, boleh nih biar seru.
1: Jadi,
2: ya.
1: Jadi ya aku kasih pertanyaan. Baik. Nanti atau pilihan gitu ya. Kak Inggit nanti jawab cepat ya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Cepatnya berapa detik nih?
1: Cepatnya 0,sekian detik. Baik. Oke. Kak Inggit pilih makanan manis atau pedas?
2: Manis.
1: Manis, oke. Okay. Introvert atau extrovert?
2: Introvert.
1: Introvert. Selingkuh atau diselingkuhin?
2: Aduh.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Diselingkuhin deh.
1: Oke. Okay. Dicintai atau mencintai?
2: Dicintai.
1: Dicintai, oke. Okay. Teman atau pacar? Teng.
2: Pacar.
1: Pacar, oke. Okay. Gitar atau piano?
2: Gitar.
1: Gitar. Manggung luar kota bayaran kecil atau dalam kota bayaran lumayan besar?
2: Harus rasional ya. Manggung di luar kota. Apa bayaran yang kecil?
1: Bayarannya kecil.
2: Experience-nya yang cari.
1: Oke. Remake lagu atau ciptain lagu baru?
2: Ciptain lagu baru dong.
1: Wow. Oke deh, kita tepuk tangan dulu ya.
2: Oke, ini nih yang nanti apa nih penilaiannya nih?
1: Penilaiannya apa ya? Tadi Kak Inggit bilang atau milih gitu ya, gitar atau piano. Tapi emang Kak Inggit suka sama gitar gitu ya? Lebih bisa gitar.
2: Main gitar,
1: lebih
2: bisa instrumen main gitar. Piano paling enggak bisa.
1: Piano enggak bisa.
2: Jadi cuma 11 jari doang.
1: Oke. Okay. Sama berarti ya.
2: Sama ya.
1: Oke, okay, berarti gitar ya. Nah, ini manggung luar kota bayaran kecil tadi. Kenapa Kak Inggit?
2: Saya senang keliling-keliling Jakarta. Keliling-keliling luar kota. Oh, saya senang sama hal-hal baru. Saya senang kulinerannya juga. Jadi enggak melulu materi itu jadi utama.
1: Oke, luar biasa. Experience-nya ya, pengalamannya. Betul. Gitu ya. Seperti datang ke Banten
2: tadi
1: ya.
2: Luar biasa.
1: Oke. Remake lagu atau ciptain lagu baru? Tadi ciptain lagu baru.
2: Iya dong.
1: Ya. Kenapa gitu?
2: Karena
1: itu.
2: Lagi belajar untuk menjadi seorang songwriter. Jadi pilihan dari EP-nya aja ini sekarang ini yang berjudul Serupa Embun itu liriknya kebetulan alhamdulillah Inggit yang menuliskannya.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah kan ada 3 lagu ya?
2: 4 lagu.
1: Oh, 4 lagu ya, oke. Okay. Tapi sebelumnya selamat juga nih untuk perilisan EP memoirnya.
2: Terima kasih.
1: Kak Inggit, perasaannya gimana ke akhirnya karya ini resmi didengarkan banyak orang?
2: Bisul. Perasaannya bahagia banget.
1: Perasaan bahagia banget.
2: Karena bisa merealisasikan perjalanan emosional dan perjalanan spiritual ya, spiritual journey-nya kan.
1: Okay.
2: Jadi kebahagiaannya itu terrealisasikan dan ingin dibagikan juga, ingin sharing kepada pendengar di seluruh pelosok Indonesia.
1: Pelosok Indonesia. Oke, yang tadinya mungkin ada tekanan-tekanan gitu ya. Akhirnya pas pecah bisul.
2: Pecah gunung es.
1: Pecah gunung es. Jadi kenapa sih Kak Inggit memilih judul memoir gitu ya? seberapa personal mungkin EP ini dibuat oleh Kak Inggit gitu. Mm-hmm.
2: Kebetulan kalau pencetusnya ide awalnya itu bukan dari Inggit pribadi, mm-hmm. tapi dari tim kreatif, okay. plus orang yang mensupport saya sampai hari ini, mm-hmm. yaitu Mas Dendi Hamid.
1: Okay.
2: Jadi beliau menawarkan gimana kalau memoir, karena memang saya waktu itu nggak pernah punya konsep nanti apa ya nih, gimana ya gitu ya. Mm-hmm. Mungkin dari lagu-lagu yang sudah rilis, akhirnya beliau mengambil sebuah benang merah gitu ya, mm. bahwa ini kan memang catatan jujur perjalanan seorang penyanyinya, jadilah bertajuk memoir.
1: Memoir gitu ya, karena memang tadi dekat dengan perjalanan spiritualnya Kak Inggit gitu ya. Nah ini kalau boleh cerita nih Kak Inggit.
2: Boleh.
1: Apakah ada momen tertentu mungkin ya dalam hidup Kak Inggit sendiri yang menjadi titik awal lahirnya EP ini?
2: Ada dong.
1: Oke, boleh sharing dong sama pendengar juga nih.
2: Mm-mm. Jadi untuk titik pertama ya, triggernya mungkin ya. Mm-hmm. Triggernya dari merilis EP ini karena perjalanan emosional saya pada tahun 2000-an. Itu awalnya di dunia musik gitu yang harus saya hentikan karena saya memilih hidup untuk lebih realistis gitu, mm-hmm. ya. Kalau saya mengikuti super ego, bukan lagi ego nih ya, mm-hmm. kalau saya pada waktu itu mengikuti super ego saya pasti hari ini gak ada di Pro 1 Banten dong, mm-hmm. gitu kan. Mungkin saya lagi manggung entah di mana sih. Tapi akhirnya saya memilih lebih realistis untuk kembali ke kodratnya, fitrahnya menjadi seorang anak gadis, mm-hmm. gitu. Jadi saya tidak melanjutkan bernyanyinya, dunia musiknya.
1: Okay.
2: Jadi 2000-an itu saya sempat manggung, Mbak. Bukan manggung, maksudnya saya sempat memasuki dunia musik tapi tidak di industri.
1: Mm-hmm.
2: Bersama teman-teman band 2003, mm-hmm. di Sekolah Menengah Atas 103 Jakarta.
1: Mm-hmm.
2: Lalu saya hentikan karena alasan utamanya personal, kedua ya tadi gitu ya. Akhirnya di tahun 20 tahun kemudian, 2 dekade, takdir mempertemukan saya, mengajak saya kembali untuk kembali di dunia musik gitu.
1: Wow.
2: Dan langsung disuruh masuk ke industri musiknya.
1: Okay.
2: Luar biasa gak tuh? Sekarang disuruhnya solois lagi. Ya okay. kan, dua dekade saya kubur, dan ternyata takdir, mungkin takdir sudah ya pasti ya, semua manusia sudah punya catatan ya. Saya percaya itu kan. Saya meyakini itu, takdir baik, saya meyakini. Jadi mungkin memang persiapannya saya disuruh siap dengan solonya. Karena
1: okay.
2: pada saat ini saya independen, saya mampu untuk melangkah dengan sendiri, dalam arti saya memproduce semuanya, dari finansial, baik dari langkah-langkahnya, dari cara mengetritnya, itu dari Inggit sendiri.
1: Oke, luar biasa.
2: Nah, mungkin itu karena udah ditempa 20 tahun yang lalu, disembunyikan, tapi perjalanan hidupnya 20 tahun kan ada ya, seperti roller coaster-nya, ya, pasti ada. Nah, itu udah ditempa tuh. Terus mungkin dari kedua, dari finansialnya juga ya. Kalau yang 20 tahun yang lalu kan saya masih selalu istilahnya hanya sebagai pembonceng.
1: Oke.
2: Okay. Ya, di sebuah band gitu kan. Nah, sekarang ya alhamdulillah Allah kasih kemandirian buat saya untuk melangkah ke industri gitu.
1: Okay.
2: Itu triggernya.
1: Triggernya itu ya. Yeah. Oke, okay. Berarti memang cukup lama ya, 20 tahun ya.
2: Tidur apa ya? Cukup lama ya, 20 lama. Tahun.
1: Nah, akhirnya alhamdulillah rilis EP Memoir ini gitu ya. Nah, ini kan ada 4 lagu seperti yang tadi sudah Kak Inggit sampaikan.
2: Yeah.
1: Nah, ini dari 4 lagu yang ada, Kak Inggit. Lagu mana nih yang paling emosional gitu ya saat proses pembuatannya, Kak Inggit?
2: Kalau untuk proses pembuatan produksinya, yang paling menguras emosi saya adalah lagu berjudul Teman Sejati.

0: untuk almarhum yang bernama Madina alias Moichino. Gitu, okay. Relate ya. Itu kebayang dong kalau proses produksinya meleleh. Sampai saya harus cut dulu, break dulu ya. Saya harus mengatur emosi saya dulu. Dan pada saat pembuatan video klip pun masih meneteskan air mata.
1: Wow, kebayang sih. Kebayangnya sampai sini loh.
0: Ya, kan? Karena beliau merias wajah, apa makeup saya, MUA saya.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, baik. Kerasa banget sih sedihnya.
0: Kebayang.
1: Oke. Tapi Kak Inggi sendiri memilih warna musik ini kan pop rock dan juga slow rock gitu ya di EP ini. Nah, ini kenapa genrenya seperti itu? Apakah itu terasa paling pas gitu Kak Inggi untuk menyampaikan cerita-cerita di dalamnya seperti apa?
0: Iya, betul. Jujur kalau untuk menyampaikan emosi, kalau buat saya memang slow rock adalah genre yang pas untuk menyampaikan emosinya. Ya, bukan karena saya merasa punya teknik vokal di situ, bukan. Tapi juga kedua ada alasan yang memperkuat, yaitu kami berempat dari EP ini sama-sama mengidolakan almarhum Nika Ardila.
1: Oke.
0: Iya, jadi kami punya bonding. Otomatis ya, gitu. Otomatis setiap rilisan yang keluar di EP ini, ujung-ujungnya atau instrumennya akan kembali ke slow rock gitu. Okay. Walaupun bukan intervensi saya, karena saya di sini fokusnya untuk memproduce aja, tidak punya intervensi terhadap songwriter. Kamu harus punya genre slow rock, tidak sama sekali.
1: Okay.
0: Mereka yang menciptakan, pure murni mereka yang meracik semuanya gitu. Dan dan kami disatukan di circle atau di sebuah komunitas bernama NAFC. Karena kami mengidolakan almarhumah Nika Ardila.
1: Jadi bawaannya udah kesana.
0: Iya, gitu ya. Secara gak langsung.
1: Secara gak langsung. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau lagu Serupa Embun ini kan ada di salah satu gitu, EP. Nah ini dipilih menjadi single utama ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini apa yang membuat lagu ini terasa paling mewakili keseluruhan EP, Bukit?
0: Iya. Secara otomatis karena saya di sini selaku eksekutif produsernya, wow. Jadi kayaknya paling gampang kalau untuk bawa promote ke radio-radio nggak sih?
1: Oke.
0: Oke. Okay. Okay, jadi penyanyinya nih ya udah dia mempunyai hak veto ya di sini yang untuk jadi saya pilih ini. Nggak sebenarnya karena memang itu perjalanan spiritual yang pengen saya bagikan, ya kan? Ini relate-nya saya di album EP adalah Seperupa Embun.
1: Okay.
0: Di dalam situ syair-syairnya saya mengutamakan untuk refleksikan diri kita, refleksikan emosional kita terhadap diri kita. Pulangkan semuanya itu terhadap diri kita.
1: Okay.
0: Apapun ujiannya yang kita hadapi, yang mungkin teman-teman di sana di luar sana banyak hadapi, bullying atau konflik baik pasangan atau konflik di luar pasangan dengan sosial gitu. Jadi saya mengajak untuk daripada melebar atau mengeluarkan keluar, lebih baik ke dalam, pulangkan ke dalam, karena saya mengalami itu selama 20 tahun saya mengalami itu
1: gejolak-gejolak itu gitu ya.
0: Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing ya. Kategori ujian itu kan ada berbeda-beda ya, baik dari dalam atau dari luar. Nah, alhamdulillahnya masih alhamdulillah nih. Saya ujiannya selalu dari luar.
1: Okay.
0: Gitu, bukan dari dalam. Maksudnya dalam tuh intern rumah tangga ya. Nah, dari situ saya akhirnya selalu menerima takdirnya.
1: Okay.
0: Saya selalu menerima takdir dari Tuhan bahwa okay, ya Allah, memang ini Engkau kirimkan untuk saya. Dan saya yakin saya pasti mampu melewatinya dong. Kalau enggak mungkin dikasih ke saya kan gitu. Ya udah, jadi saya enggak perlu mempermasalahkan dengan personal-personal mereka yang tidak berdamai dengan diri mereka lah gitu. Tapi saya kembalikan lagi ke diri saya. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Memang berarti semuanya dituangkan ke dalam karya. Luar biasa sekali Kak Inggit. Ini banyak orang mungkin yang sedang berada di fase kehilangan arah gitu ya Kak Inggit ya, atau merasa sedang sendiri gitu,
0: rapuh.
1: Ya Kak Inggit, rapuh. Nah, ini menurut Kak Inggit apakah memoir ini memang ingin menjadi teman untuk mereka?
0: Betul. Itu keinginan pribadi saya.
1: Okay.
0: Ya, itu niat yang ada dalam hati saya. Saya ingin bisa menemani. Kan ini lagu ada 4 ya. Di album EP ini ada 4 lagu. Ada yang berjudul Cinta Bertahanlah. Di situ menceritakan tentang konflik, baik konflik tentang pasangan atau tentang sosial. Tapi selama kita masih memiliki cinta di hati kita, kita bisa berdamai. Itu aja. Tapi kalau misalnya kita udah gak punya cinta nih, kita gak akan bisa berdamai sama situasi apapun.
1: Okay.
0: Ya kan? Nah, untuk lagu kedua tuh Serupa Embun, itu refleksi diri.

0: yang tadi seperti saya ceritakan bahwa apapun ujiannya dari luar, kita terima aja. Kita terima dulu. Kita refleksikan ke diri kita, kita pulangkan ke diri kita. Setelah kita terima, nanti itu semua akan berdamai, akan ada waktunya gitu. Kita gak usah mempermasalahkan dengan personal-personal orangnya. Lalu ketiga, itu ada lagu berjudul Kesepian. Itu masih satu benang merah juga dengan Serupa Embun. Karena konsepnya itu tentang orang yang merasa, ujung-ujungnya merasa sendiri di dunia ini. Setiap orang mungkin akan merasakan bahwa, ih kayaknya gue gak punya tempat buat balik deh. Gue sendirian ya, walaupun rame banget nih dunia nih. Isi kepala dia rame nih. Tapi akhirnya dia ngerasa sendirian juga gitu kan. Tapi di dalam kesendirian dia itu, dia tetap gak boleh kosong ya, dia gak boleh hampa. Dia punya Tuhan. Kita semua punya Tuhan ya. Gitu.
1: Aku langsung merinding loh kak.
0: Oh, Masya Allah.
1: Okay.
0: Ya, dan yang terakhir tuh kehilangan. Ya itu tadi, kehilangan teman. Itu kan juga takdir ya. Qadarullah ya. Kita gak pernah bisa mengelak takdir maut gitu kan. Jadi pada waktu kita kehilangan, di mana saya sedang berproduksi nih dengan almarhum gitu kan, pada waktu itu sedang hot-hotnya lah gitu ya, di mana saya mau ada apa rilisan atau produksi, beliau yang akan merias saya. Sampai pada seketika saya masih punya lagu yang belum dibungkus, tapi beliau sudah masuk rumah sakit tanpa saya sadari, sadar setengah sadar. Jadi saya sampai bilang, sehat kak, bangun kak, nanti yang makeupin itu siapa? Saking inner childnya bangun karena takut kehilangan gitu kan. Saya takut kehilangan, nanti itu siapa gitu. Jadi ya akhirnya saya terima lagi, oh ya Allah ini takdir engkau ya, engkau ambil bagian dari circleku gitu kan. Yaudah, takdir ingat lagi, baik ingat terima. Nah jadi catatan memoir ini dari lagu pertama sampai lagu akhir itu semuanya asli.
1: Asli semuanya. Jujur banget ya, mudah-mudahan bisa sampai juga kepada pendengar gitu ya, menemani pendengar yang mungkin saat ini sedang rapuh gitu ya kak ya. Aduh jadi pengen nangis kak.
0: Nangis tapi ketawa gimana ya?
1: Gimana ya? Lebih sakit kayaknya itu ya. Oke, mungkin kita jeda sejenak kak Inggit, nanti kita akan lanjut lagi kita yang ngebahas tentang dengan EP Memoir ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Bergar masih di Banten sore dan kita masih bersama Kak Inggit ya, untuk kembali membahas seputar IP Memoir gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Inggit bahwa ini adalah perjalanan spiritual yang sangat jujur gitu ya Kak Inggit. Setelah tadi sempat disampaikan Kak Inggit 20 tahun sempat vakum gitu ya Kak Inggit ya. Nah ini dari semua proses di balik IP ini Kak Inggit, momen apa sih Kak yang paling membekas mungkin buat Kak Inggit sendiri?
2: Momen saat saya harus merilis Serupa Embun. Karena saya gak pernah punya keinginan sebenarnya ya, sejauh ini gitu. Terus Allah kasihkan semua jalannya nih ceritanya gitu, yang udah saya alami gitu. Tapi ada titik di mana saya punya ketakutan. Ketakutannya dalam arti gini, emang cerita saya bisa menjual gitu. Dalam arti emang ini bakalan didengerin orang lagunya gitu loh. Wajar ya dari manusiawi yang kita ini, saya berasal mengakui bahwa saya bukan penyanyi profesional gitu kan. Saya hanya modal jujur aja nih gitu dari cerita saya gitu. Tapi ya bismillah gitu.
1: Oke, berarti itu sebenarnya yang paling membekas gitu.
2: Iya.
1: Tapi ternyata setelah didengarkan sangat relate gitu. Aduh, testimoninya nanti aja deh.
2: Nanti aja ya.
1: Oke. Tapi kalau Kak Inggit sendiri nih, kalau lagi mungkin merasa lelah ataupun kehilangan semangat gitu ya Kak, ini biasanya Kak Inggit ini pulang ke apa atau ke siapa gitu?
2: Anda bertanya atau ngorek? Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Lebih jauh menyelam gitu.
2: Lebih menyelam dalam susu ya.
1: Oke. Seperti apa Kak Inggit?
2: Kalau untuk orang pribadi, saya nggak punya tempat berpulang. Karena mungkin saking independennya ya. Bahkan sampai itu memang sudah menjadi karakteristik saya. Dari dulu justru jadi tempat pulangnya orang.
1: Jadi kebalik ya.
2: Kebalik. Jadi mungkin karena seringnya teman-teman curhat dari zaman saya sekolah ya. Dulu. Jadi saya menganggap bahwa diri saya ya rumah gitu. Tapi pada saat saya sendiri terpuruk, saya sendiri rapuh, saya pulangnya langsung ke Allah, saya ngadu. Jadi cuma ngadunya gitu kan. Karena maksudnya lah, orang saya tempatnya orang banyak yang cerita, terus saya mau pulang ke sana, belum aja saya mau cerita, dia udah cerita dulu.
1: Jadi adu nasib gitu ya.
2: Kayaknya enggak usah deh gitu akhirnya.
1: Berarti memang tempat kembalinya adalah ke Tuhan lagi dan lagi gitu ya. Nah, ini kalau Kak Inggit, tapi ada enggak sih Kak kebiasaan kecil yang selalu dilakukan Kak Inggit nih sebelum mau memulai menulis lagu gitu?
2: Kalau untuk kebiasaan khusus gitu kali ya, nggak ada sih ya, karena memang sifatnya ini nggak pakai rumusan, cara menulisnya nggak pakai rumusan, tapi panggilan jiwa.
1: Panggilan jiwa. Ya,
2: jadi sebelum Serupa Embun ini ada lagu pertama yang saya tulis berjudul Bulan, tapi mohon maaf baru aja saya take down karena mau pindah ke agregator dan sudah dalam rencana dan memang sudah akan segera pindah gitu kan. Dan lagu itu sudah naik juga di platform pada waktu itu. Jadi rumusannya gak ada, tapi saya yang mengalami kayak gimana ya, physically-nya gitu ya. Pada saat saya harus nulis tuh ada keringat dingin, itu gak tahu kenapa. Mungkin ya tadi karena saya bilang saya ini tipikal yang sering mendapat berita atau sering mendapat tempat pulangnya orang. Kan jadi kayak tempat ya, wadah ya. Jadi itu kan kadang-kadang tuh gak saya buang, energi-energi gitu tuh masih kesimpan di saya. Nah giliran saya sendiri punya, jadi kan full nih, wadahnya saya full nih. Jadi saya mau mengeluarkan, nah ternyata sekarang saya diberikan bakat untuk mengeluarkan dalam nulis gitu. Karena selama ini saya gak pernah rilis hal-hal yang seperti itu terhadap siapapun, gak pernah rilis. Jadi akhirnya saya rilisnya, rilisannya lirik.
1: Karya gitu.
2: Karya.
1: Ya. Oke, tapi sebagai soloist nih Kak Inggit, apa sih Kak tantangan terbesar mungkin saat menuangkan pengalaman pribadi menjadi lagu?
2: Tantangan? Tantangan pertama, karena baru dua sih ya, baru dua untuk menulisnya dan menyanyikan lagunya sudah 1, 2, 7 ya, 7 lagu gitu ya. Tantangannya dari pendengar sih pastinya ya. Karena kan saya ada lagu yang bergenre pop dan sekarang slow rock nih. Jadi kebanyakan akhirnya saya suka lagu kamu yang ini gitu, yang bergenre pop gitu. Nah saya pada waktu harus menyanyikan lagu yang pop, karakteristiknya teknik vokalnya kan pop. Nanti tiba-tiba saya suka lagu kamu yang ini gitu. Ya saya harus masuk aja, tantangan banget. Rumahnya okay. dua nih gitu kan.
1: Oke oke. Harus bisa masuk ke semuanya gitu ya, kayak gitu ya.
2: Betul, challenge ya.
1: Challenge ya. Oke, baik. Kalau Kak Inggit harus menggambarkan nih EP memoir ini dengan tiga kata. Ini apa saja mungkin kata yang paling cocok?
2: Yang pertama adalah strong.
1: Strong.
2: Kedua adalah set. Ketiga adalah move on.
1: Move on. Wow, saya jadi merinding lagi nih. Kenapa tiga kata itu, Kak Inggit?
2: Itu untuk mengajak kepada pendengar biar dia bisa bangkit pastinya. Kenapa harus strong? Karena setiap ujian itu memiliki kapasitas waktunya, limitnya ada. Jadi gak usah khawatir, jangan berlarut-larut gitu kan. Nah kenapa set? Ya pasti setiap ujian set ya, sedih ya gitu. Ujian bahagia, ada gak sih bahagia ujian? Ujian mungkin ya, ada juga yang diuji dalam bentuk bahagia gitu. Nah kenapa harus move on? Nah setelah mengalami itu semua, kamu harus keluar dari situ. Masa kamu mau lama-lama di situ, terlena dengan keadaan? Enggak dong gitu kan. Roda ini kan berputar, bumi ini kan juga berputar. Waktu itu berganti, malam berganti siang, siang berganti malam. Jadi harus move on.
1: Move on, ya. Oke baik. Nah ini emang menggambarkan banget sebuah perjalanan. Kehidupan gitu ya Kak Inggit ya. Oke, Kak Inggit setelah merilis memoir ini, apakah ada mimpi? Pasti banyak ya mimpi. Ataupun target berikutnya mungkin yang ingin dicapai Kak Inggit seperti apa Kak Inggit?
2: Iya. Pastinya setiap musisi baik independen atau musisi profesional pun dia pasti berprogres ya. Kebetulan juga saya ingin sekali punya progres. Setelah EP extended play pasti saya pengen punya album.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Jadi memang belajar lagi, berjuang lagi, berproses lagi dan itu semua saya nikmatin. Cuma saya sifatnya ini mengalir. Dalam arti mengalir adalah saya membuka afirmasi-afirmasi positif untuk diri saya. Jadi siapapun yang ingin berkolaborasi dengan Inggit Awulan, karena saya adalah independent musisi, jadi saya siap, insya Allah saya siap. Dan afirmasi positif itu juga kan saya selalu apa ya namanya memberikan gitu, kayak campaign gitu ya. Jadi saya yakin itu akan kembali ke saya, karena memang saya kan modalnya nggak ada nih, nggak banyak nih modalnya nih, modalnya Bismillah doang.
1: Kejujuran tadi.
2: Kejujuran
1: gitu ya.
2: Tadi ya, siapa tahu nanti ada lagi afirmasi positif datang ke saya untuk kolaborasi, karena memang saya sudah belajar untuk menulis lagu untuk next albumnya. Gitu.
1: Oke, gak sabar nih ya pendengarnya. Oke, tapi terakhir mungkin Kak Inggit untuk pendengar yang saat ini mungkin sedang berada di masa sulit nih hari ini gitu ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Banten?
2: Untuk teman-teman Pro 1 Banten dimanapun berada, tepatnya khususnya yang sedang mungkin rapuh, sedang sendirian, sedang mengalami situasi terpuruk ya. Aduh sedih sih, saya tahu situasi itu gak enak banget karena saya pernah mengalami itu. Tapi sebisa mungkin kamu harus menerima itu dulu pertama. Takdir, qadarullah, buruk sekalipun harus kamu terima. Karena kalau kamu gak terima berarti kamu gak berdamai sama diri kamu. Kalau kamu deny terus, kamu deny nih, seolah-olah kamu menolak itu perasaan luka itu, kamu tolak terus. Jadi itu kamu gak akan keluar dari situasi itu. Ini kamu terima dulu aja bentuknya apa, terus kamu peluk luka kamu. Kamu bilang ke diri kamu bahwa saya pasti bisa strong, saya bisa melewatinya. Yakinkan diri kamu seperti itu. Nah harapannya, saya kan punya lagu 4 nih jualan nih. Ini jujur nih ya, saya punya lagu 4 nih gitu kan. Ada lagu Cinta Bertahan lah, ada Serupa Embun, ada Kesepian, ada Teman Sejati. Siapa tahu gitu ya, dari 4 lagu itu ada satu yang bisa menemani kalian gitu. Untuk ya sebagai playlist kalian, menemani hari-hari kalian yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Itu harapannya.
1: Oke, sambil nangis-nangis.
2: Tapi kan lagunya kan strong ya.
1: Strong ya, jadi mudah-mudahan bisa
2: nangis
1: menguatkan
2: nangis
1: gitu ya.
2: Nangis menguatkan.
1: Oke, Kak Inggit terima kasih banyak Kak Inggit sudah bergabung bersama kami.
2: Dengan
1: memberikan
2: hati.
1: Memberikan energi-energi positif tentunya insya Allah ya. Insya Allah. Dengan perjalanan kehidupannya tadi, perjalanan spiritualnya tadi. tadi, kehilangan gitu ya, akhirnya bisa strong lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menular kepada pendengar semua gitu ya. Nanti kita mau dengerin Kak Inggit dong.
2: Siap.
1: kita denger Kak Inggit nyanyi ya pendengar ya. Mungkin setelah ini sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan dengan semakin sukses ya Kak Inggit ya. Bisa nanti ke depan rilis album, datang lagi ke sini.
2: Iya, siap
1: tentunya ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Inggit sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Kak Inggit. Selamat sore Kak Inggit.
2: Selamat sore Prosatu Banten.

0: saya Inggit Aula mengucapkan terima kasih untuk RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
2: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemerintah Kota Serang mulai menyiapkan pembangunan stadion mini di 6 kecamatan. Sebuah gudang kayu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kota Serang mulai menyiapkan pembangunan stadion mini di 6 kecamatan guna pemerataan fasilitas olahraga masyarakat dan pembinaan atlet. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Ini kan salah satu program dari Pak Wali menyangkut Serang Sehat ya.
2: Selama ini fasilitas olahraga di Kota Serang masih terpusat di kawasan stadion utama. Kondisi tersebut membuat aktivitas olahraga masyarakat dan pembinaan atlet belum merata di setiap wilayah. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, Zeka Bahdi mengatakan, pemerintah Kota Serang mulai menyiapkan konsep pembangunan mini sport atau stadion mini di setiap kecamatan. Nantinya tidak hanya digunakan untuk sepak bola, tetapi juga cabang olahraga lain seperti atletik, hoki, hingga panahan. Kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga lari dan aktivitas komunitas.
1: Tentunya ini menjadi sentra berkumpulnya orang-orang olahraga di setiap kecamatan. Nah, ini kita bikin di 6 titik di 6 kecamatan yang ada. Kita tidak beli tanah, kita minta tanah kecamatnya. Jadi kita tentukan tanah di sini dengan ukuran yang memang kita tentukan. Ukuran dengan lebar kurang lebih 130-160 meter dan panjang kurang lebih 100-150.
2: Saat ini Disparpora tengah menginventarisasi lahan milik pemerintah yang dinilai layak dijadikan lokasi pembangunan. Pemerintah Kota Serang tidak akan membeli tanah baru, melainkan memanfaatkan aset yang sudah tersedia. Pembangunan 6 mini sport ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 dengan estimasi anggaran sekitar 1 miliar rupiah untuk setiap lokasi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sebuah gudang kayu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat pada Kamis 28 Mei 2026. Peristiwa serupa juga terjadi pada pabrik pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupamas, Kabupaten Tangerang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan berupaya memadamkan api di gudang kayu tersebut. Pemadaman dilakukan terutama agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Ada beberapa mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil yang diterjunkan. Komandan Regu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Imam, menyampaikan awalnya 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi setelah laporan kebakaran diterima petugas. Namun karena api cepat membesar dan material kayu mudah terbakar, tambahan armada damkar kembali diterjunkan. Uji coba aplikasi SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ada uji coba atau simulasi untuk aplikasi terkait dengan SPMB khususnya di SMP Negeri 1 Kota Cilegon.
4: Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Kota Cilegon melaksanakan uji coba sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Uji coba dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala SMP Negeri 1 Kota Cilegon Muhatta menyampaikan, hari ini Jumat 29 Mei 2026 pihaknya melaksanakan uji coba atau simulasi SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Muhatta berharap pelaksanaan uji coba ini berjalan aman, lancar dan kondusif. Dengan demikian pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon dapat berjalan dengan baik dan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun persiapan yang dilakukan, Muhatta menyatakan pihaknya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Cilegon terkait tata cara pendaftaran dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila ada temuan dalam uji coba tersebut, pihaknya akan langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kota Cilegon.
3: Nah, tahapan selanjutnya, nanti kan kita di posisi uji coba, kita melihat apakah memang ada kendala. Nah, kalau ada kendala, nanti kita akan ada perbaikan, tentunya kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan. begitu.
4: Sementara lanjut Mohatta, terkait dengan ketentuan yang bisa mengikuti SPMB di SMP Negeri 1 Cilegon, pihaknya menyampaikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni melalui 4 jalur penerimaan. 4 jalur itu, kata Mohatta, jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, di mana khusus jalur prestasi ada non-akademik dan akademik. Oleh karena itu, Mohatta menyampaikan untuk melayani masyarakat, pihaknya akan menyiagakan sejumlah petugas untuk melayani wali murid yang tidak memahami cara pendaftaran. Mohatta mengimbau para calon wali murid harus sering membuka aplikasi pendaftaran SPMB tersebut. Hal itu dilakukan guna memastikan anaknya diterima atau tidak di SMP Negeri 1 Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dukungan masyarakat Banten terus mengalir untuk Nathan Lebak FC yang akan berlaga di Liga 4 Nasional 2026. Selengkapnya, Trixie Sondang melaporkan.
5: Dukungan masyarakat Banten terus mengalir untuk Nathan Lebak FC yang akan berlaga di Liga 4 Nasional 2026. Antusiasme supporter disebut menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang akan bertanding di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Nathan Lebak FC, Gilang Cikal Ramadan, mengatakan dukungan tidak hanya datang dari masyarakat Kabupaten Lebak, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Banten seperti Pandeglang, Serang, Cilegon hingga Tangerang.
6: Ya, supporter juga sangat antusias, bahkan bukan cuma dari Kabupaten Lebak aja, karena ini sudah membawa nama Banten pun kita lihat di sosial media kita. Supporter baik dari Pandeglang, Serang, Cilegon, Tangerang, semua memang memberikan dukungannya. Kami juga berterima kasih kepada khususnya masyarakat Banten yang sangat antusias kepada tim Nathan Lebak FC.
5: Ia mengapresiasi dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai turut mendukung perjuangan tim menuju kompetisi nasional. Selain itu, sejumlah sponsor juga ikut membantu kebutuhan tim selama mengikuti Liga 4 Nasional. Nathan Lebak FC tergabung di grup E bersama MRC Bulukumba, Persema 1960, dan Persebri Batanghari. Pertandingan pertama akan digelar pada 30 Mei 2026 menghadapi MRC Bulukumba. Gilang mengatakan dukungan masyarakat menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan menjaga motivasi selama kompetisi berlangsung.
6: Ya, untuk masyarakat Banten, kami dari Nathan Lebak FC memohon doa, dukungan, support agar bisa mengharumkan nama Banten di pentas Liga 4 Nasional dan bisa lolos ke Liga 3 Nusantara Indonesia.
5: Ia berharap Nathan Lebak FC mampu memberikan hasil terbaik sekaligus membuka peluang promosi menuju Liga 3 Nusantara musim berikutnya. Dari Lebak, Trixie Sondang melaporkan.
0: Nathan Lebak FC diharapkan mengharumkan nama Banten di tingkat nasional. Selengkapnya, Jalia Winarti melaporkan.
7: Insya Allah, Nathan Lebak FC mengharumkan bukan hanya nama diri sendiri, tapi juga nama daerah.
8: Kehadiran Nathan Lebak FC di tingkat nasional mendapat perhatian besar dari masyarakat. Dukungan untuk Nathan Lebak FC datang dari berbagai kalangan. Masyarakat Kabupaten Lebak menaruh harapan besar agar tim tersebut mampu menorehkan prestasi membanggakan. Tidak hanya warga Lebak, masyarakat Provinsi Banten secara umum juga memberikan dukungan penuh kepada skuad Nathan Lebak FC. Semangat dan doa terus mengalir menjelang pertandingan perdana mereka. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya bahkan secara khusus melepas keberangkatan tim menuju putaran nasional pada awal pekan lalu. Pelepasan itu berlangsung penuh semangat dan harapan. Dalam kesempatan tersebut, Hasbi menyampaikan rasa bangganya terhadap perjuangan Nathan Lebak FC yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Ia berharap para pemain tampil maksimal.
7: Semoga dengan proses yang dihadapi, support dari kami semua, keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Nathan Lebak FC bisa terus berprestasi dan juga jangan lupa berdoa, doa anaknya dipimpin kuamalah.
8: Bupati Lebak juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan moral kepada Nathan Lebak FC. Menurutnya dukungan masyarakat akan menjadi energi tambahan bagi tim. Skuad Nathan Lebak FC terus melakukan persiapan intensif menjelang pertandingan pembuka. Latihan fisik dan strategi menjadi fokus utama tim pelatih. Presiden Nathan Lebak FC, Gilang Cikal Ramadan, mengatakan para pemain berada dalam kondisi siap tempur. Ia optimis timnya mampu memberikan penampilan terbaik.
7: Apresiasi selama ini terhadap kami begitu luar biasa. Ini menjadi sebuah suntikan motivasi untuk kami bisa menjadi identitas baru kita sebagai Kabupaten Lebak. Karena yang kita bawa ini sudah nasional.
9: Jadi kita sudah lagi membawa proyek ke daerahnya luar biasa, terutama penerbang dan latihan secara umumnya.
8: Menurut Gilang, kekompakan tim menjadi modal penting menghadapi persaingan di grup E. Ia menilai seluruh pemain memiliki motivasi tinggi. Apabila berhasil meraih hasil maksimal pada putaran nasional Liga 4, Nathan Lebak FC akan melaju ke Liga 3 putaran nasional. Target tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh tim. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, peringgar untuk pertama kalinya Ballon d'Or digelar di London. Harry Kane dan Lamine Yamal siap menantang dominasi Ousmane Dembele. UEFA dan sepak bola Prancis sepakat memindahkan Ballon d'Or dari Paris. London akan menjadi tuan rumah edisi ke-70 pada 26 Oktober. Penyelenggara ingin memperluas jangkauan Ballon d'Or ke berbagai wilayah. Ajang ini memberi apresiasi individu bagi atlet berprestasi. Pemilihan London juga syarat nilai sejarah bagi Ballon d'Or. Kota ini menghormati Stanley Matthews, penerima penghargaan pertama 70 tahun lalu. Persaingan Ballon d'Or tahun ini semakin memanas. Harry Kane dijagokan menggeser Ousmane Dembele berkat performa gemilang bersama Bayern Munchen. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang mulai menyiapkan pembangunan stadion mini di 6 kecamatan. Sebuah gudang kayu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
0: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung Buwon adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pergiar RRI Pro 1 Banten untuk Anda yang sibuk di hari kerja ya, sampai sulit untuk periksa mata gitu ya, tenang ya. Saat ini Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan polimata Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi pemeriksaan mata bisa lebih fleksibel untuk Anda pergiar dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja ataupun sekolah begitu ya. Dan mulai dari pemeriksaan mata umum, kemudian juga konsultasi dokter spesialis mata hingga layanan kesehatan mata lainnya gitu ya, sudah tersedia. Jadi Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, solusi kesehatan mata yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Miliki Dirimu Pendengar dari Ari featuring Tompi. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 4 sore lebih 42 menit pendengar. Dan dari kantor RRI Banten juga untuk sore hari ini terpantau cerah pendengar. Ini seperti apa di tempat Anda berada, mungkin bisa berbeda ya. Apakah di tempat Anda juga saat ini cerah, atau mungkin di tempat Anda sudah turun hujan gitu pendengar. Boleh sharing kepada kami di nomor WhatsApp kami seperti biasa di 08111450949. Tapi kalau pantauan BMKG sendiri untuk wilayah Provinsi Banten ya, di hari Jumat pendengar 29 Mei 2026, ini untuk siang hingga sore hari memang ada potensi hujan ringan yang diperkirakan dapat terjadi di wilayah Cibeber, Lebak Kedong, dan Muncang begitu ya pendengar ya. Sementara untuk malam hari sendiri hingga dini hari, cuaca di wilayah Banten ini diprediksi berawan gitu. Jadi Anda juga tetap diimbau untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama mungkin bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan begitu pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bergear, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan setelah ini akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan kembali temani Anda tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah disiapkan untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Pangestu Aji dan saya Ilma Fia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tuanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya video Gubernur Maluku Utara Sherly membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Sherly dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Sherly yang ternyata jago menyelam di lautan lepas. Kece badai Ibu Gubernur. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya, sampai pukul 12 malam nanti pendengar. Di hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya, tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di suasana Hari Raya Idul Adha ya, di mana pendengar Hari Raya Idul Adha ini identik dengan olahan daging kambing atau sapi. Namun tidak sedikit pendengar masyarakat khawatir kolesterol dan darah tinggi usai mengkonsumsi daging kambing. Pendengar, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging, tapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan gula, termasuk kecap manis. Pendengar, Menteri Budi juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Menteri Budi membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram, sedangkan sapi mencapai 3 gram. Ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi dari kambing. Pendengar, oleh sebab itu, Menteri Budi meminta masyarakat mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat namun dikontrol agar tidak berlebihan. Menteri Budi juga meminta masyarakat agar tidak takut mengonsumsi daging kambing saat perayaan Idul Adha, pendengar. Dan dia juga mengatakan momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat. Daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena memiliki asam amino yang penting untuk tubuh, di mana asam amino ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Salah satunya adalah leusin. Zat tersebut bertugas memberi sinyal pembentukan otot di tubuh manusia, pendengar. Dan zat-zat tersebut ini sangat penting, terutama untuk lansia, ibu-ibu, dan remaja putri. Ia juga mengingatkan agar daging kurban tidak semua langsung dimasak, namun diolah dan disimpan agar dapat dikonsumsi di kemudian hari. Nah, untuk Anda sendiri pendengar, apakah hari ini masih masak atau masih mengolah perdaging-dagingan ya hasil dari Idul Adha? Boleh berbagi, mungkin ada cerita atau resep rahasia begitu ya, atau resep yang enak gitu yang Anda miliki, boleh berbagi informasi atau cerita mungkin keseruan di hari Idul Adha bersama keluarga seperti apa ke Pro Satareri Banten, pendengar, ke nomor 0811 450 949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Masih membahas tentang Hari Raya Idul Adha, pendengar. Nah, kalau tadi diinformasikan oleh Menkes bahwasanya daging kambing bukan penyebab hipertensi dan kolesterol, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang kebagian daging kurbannya banyak gitu ya, dalam jumlah yang cukup banyak, ini agar kualitas daging kambing tetap terjaga dan aman dikonsumsi, pendengar, penyimpanan yang tepat menjadi hal penting untuk diperhatikan. Salah satu langkah utama menjaga daging kurban tetap segar adalah tidak langsung mencuci daging sebelum disimpan. Karena daging yang dicuci itu justru lebih mudah lembab dan mempercepat pertumbuhan bakteri apabila tidak segera dimasak. Kemudian pemisahan daging berdasarkan porsi masak juga sangat dianjurkan dengan membagi daging ke dalam beberapa kemasan kecil. Ini masyarakat tidak perlu berulang kali mencairkan seluruh stok daging saat ingin memasak, pendengar. Kemudian untuk penyimpanan jangka pendek, daging bisa diletakkan di chiller dengan suhu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius dan biasanya mampu bertahan 1-2 hari. Kalau untuk penyimpanan lebih lama, freezer menjadi pilihan terbaik karena suhu beku dapat membantu menjaga kualitas daging selama beberapa bulan, pendengar. Selain itu, perlu juga memastikan wadah penyimpanan benar-benar rapat agar aroma daging tidak menyebar dan terhindar dari kontaminasi bahan makanan lainnya. Penggunaan plastik vakum atau wadah kedap udara juga membantu menjaga kelembapan alami daging sehingga teksturnya tetap baik saat diolah nantinya.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal sergini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa ya, atau mau berbagi informasi mengenai kondisi cuaca seperti apa di lokasi Anda saat ini, atau mungkin ada cerita informasi menarik ya di sekitar Anda pendengar, bisa berbagi informasi ke Pro 1 Banten di nomor 0811145094.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Serang, pendengar, memprediksi puncak arus wisata saat libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini akan terjadi Sabtu hingga Minggu, yaitu 31 sampai 31 Mei 2026, pendengar. Kemudian Ketua PHRI Kabupaten Serang Yurena Rahman ini menyampaikan kunjungan wisatawan sudah mulai terlihat sejak hari H Lebaran Idul Adha di hari Selasa 27 Mei 2025, pendengar. Dan Yurena juga menyebutkan kunjungan wisatawan yang datang ke Anyer ini masih didominasi dari Jabodetabek seperti Jakarta, Tangerang, dan sejumlah kota-kota besar lainnya. Untuk menyambut puncak arus wisata libur Lebaran Idul Adha tahun ini, Yurena mengaku terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti TNI, BPBD, dan BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca di Banten. Dia juga mengimbau kepada wisatawan yang hendak berlibur ke Anyer agar tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi kendaraan yang digunakan maupun kondisi cuaca.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Mendengar hari ini di tanggal 29 Mei, ini masyarakat Indonesia memperingati Hari Lanjut Usia Nasional Pendengar sebagai bentuk penghormatan terhadap para lansia. Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan para lanjut usia di Indonesia, pendengar. Hari Lanjut Usia Nasional ini pertama kali diresmikan pada 29 Mei 1996 dan berkaitan dengan sosok Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat, di mana meski telah lanjut usia, tokoh BPUPKI tersebut tetap memimpin sidang perjuangan kemerdekaan dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, pendengar. Psikolog asal kota Serang, pendengar Lian, mengatakan perhatian emosional sangat penting bagi kesehatan mental para lanjut usia, di mana menurutnya komunikasi sederhana seperti mengobrol dan mendengarkan cerita lansia dapat membantu mengurangi rasa kesepian dalam keseharian mereka. Selain perhatian keluarga, pendengar, aktivitas sosial juga dinilai membantu lansia tetap aktif sekaligus menjaga kondisi psikologis mereka sehari-hari. Menurutnya banyak lansia sebenarnya hanya ingin didengarkan dan tetap dilibatkan dalam aktivitas sederhana bersama anggota keluarganya sehari-hari. Dan Hari Lanjut Usia Nasional ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup para lansia di Indonesia, pendengar. Dengan perhatian yang baik dan lingkungan yang mendukung, lansia dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan bahagia tentunya.

Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pendengar, diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia, pendengar, belajar bahasa Prancis. Angga Penerima yang juga merupakan ilmuwan ini mengatakan bahwa belajar bahasa ketiga dapat memberi stimulus bagus untuk otak, pendengar. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mahir bahasa Prancis, Angga mengatakan tergantung ketekunan untuk belajar. Kemudian kemampuan akan meningkat jika belajar hingga 6 jam dalam sehari. Hanya butuh waktu 3 bulan, pendengar, untuk mahir. Selanjutnya jika fokus, maka dalam waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir berbahasa Prancis, pendengar. Kemudian diinformasikan juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Upaya tersebut karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Prancis, pendengar. Untuk informasinya, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapan Akrapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya

0: Ya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan nanti di akhir Mei pendengar ada fenomena langka yang menghiasi langit akhir Mei, yaitu adalah Blue Moon pendengar. Ini akan menghiasi langit pada 31 Mei 2026, di mana peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Blue Moon sendiri ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Dan fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah menjadi warna biru di langit malam. Namun sebutan Blue Moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi pendengar. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari hingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya pendengar. Nah, Blue Moon sendiri ini biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi pendengar. Dan fenomena Blue Moon ini bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Mikromoon membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya, pendengar. Dan fenomena Blue Moon ini diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut, pendengar. Nah, selain menarik secara ilmiah, Blue Moon juga sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Sehingga istilah once in a blue moon ini menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali mimbar agama dari Agama Katolik Pendengar dengan temanya adalah dari sapaan pribadi menjadi saksi Tritunggal dengan narasumber Agustinus Ferianto.

Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, para pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam perlindungan Rohani Katolik. Semoga damai sejahtera Allah, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Gereja Katolik di seluruh jagat raya. Kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah misteri iman yang mengagumkan tentang Allah kita, satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari yang agung ini, kita diajak untuk merenungkan rahasia kasih Allah yang begitu dekat dengan kita melalui perjumpaan pribadi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda suci Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putra yang Maha Luhur, dan Roh Kudus Sang Penghibur, kami sujud di hadapan-Mu pada hari yang penuh rahmat ini, mengucap syukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus bagi kami, secara khusus warga masyarakat Banten. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami yang bal, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi mampu menangkap getaran kasih-Mu yang menyapa kami secara pribadi. Bantulah kami untuk mengenal suara-Mu di tengah kebisingan dunia ini, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, saksi-saksi kasih Tritunggal-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami unjukkan kepada-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan bahwa hanya bahwa ia yang mengatakan hal-hal

pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Kristus. Dalam kisah yang baru saja kita dengarkan, kita dihadapkan pada sebuah momen yang sangat menyentuh hati di sekitar makam Yesus. Maria Magdalena sedang berada dalam puncak kesedihannya. Matanya sembab oleh air. Hatinya hancur karena mengira jenazah gurunya telah dicuri orang. Bahkan ketika Yesus yang bangkit sudah berdiri tepat di depannya, Maria tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus hanyalah seorang penunggu kebun. Namun, mari kita perhatikan perubahan luar biasa yang terjadi hanya lewat satu kata. Ketika Yesus memanggilnya dengan sebutan Maria. Seketika itu juga kabut kesedihan lenyap. Matanya yang buta karena duka tiba-tiba tercelik. Mengapa? Karena Maria mengenali suara itu. Itu adalah suara yang penuh kasih. Suara yang pernah membebaskannya dari masa lalu yang kelam. Suara seorang sahabat. Suara gurunya. Yesus memanggil Maria secara pribadi. Ia tidak memanggilnya dengan sebutan umum, melainkan dengan namanya sendiri. Ia menyingkapkan sebuah kebenaran iman yang indah bagi kita, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, bukan Allah yang abstrak, yang hanya ada di dalam buku-buku teologi. Ia adalah Allah yang mengenal kita satu persatu secara personal. Ia tahu pergumulan kita. Ia tahu nama kita. Dan ia tahu setiap air mata yang kita teteskan. Namun perjumpaan yang indah itu tidak boleh membuat Maria egois. Ketika Maria ingin memeluk kaki Yesus karena rasa rindu yang luar biasa, Yesus justru berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Melalui perkataan ini, Yesus ingin mengajarkan Maria dan juga kita semua bahwa hubungan dengannya kini tidak lagi dibatasi oleh fisik. Yesus akan kembali kepada Bapa, dan dari Bapalah ia bersama Putra akan mengutus Roh Kudus. Hubungan fisik harus diubah menjadi hubungan rohani yang mengutus. Yesus memberikan amanat, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Dan Maria Magdalena pun taat, ia pergi dan bersaksi kepada murid-murid. Apa katanya? "Aku telah melihat Tuhan." Sahabat mendengar dari Banten yang diberkati Tuhan, pesan perutusan dari Yesus inilah yang menjembatani kita pada rahasia terdalam iman kita yang kita rayakan hari ini, misteri Tritunggal Maha Kudus. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu," Yesus sedang menyingkapkan rahasia hubungannya yang amat intim dengan Allah Bapa. Dan kelak melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke atas gereja, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah dan ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Misteri Tritunggal Maha Kudus seringkali dianggap sebagai teka-teki matematika yang rumit. Bagaimana mungkin tiga pribadi adalah satu Allah? Namun rahasia sejati dari Tritunggal bukanlah soal hitungan, melainkan soal hubungan kasih. Seorang teolog besar Santo Agustinus pernah menjelaskan dengan sangat indah bahwa Allah adalah kasih di dalam tiga Tritunggal. Allah Bapa adalah Sang Pengasih, sumber dari segala kasih. Allah Putra adalah yang dikasihi, wujud nyata kasih yang turun ke dunia. Dan Allah Roh Kudus adalah kasih itu sendiri, ikatan kasih yang mempersatukan Bapa dan Putra. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah komunitas kasih yang sempurna. Allah
sakit dari dalam dirinya sendiri adalah persekutuan yang saling memberi, saling menerima, dan saling mengasihi. Ketika Maria Magdalena dipanggil namanya oleh Yesus, ia sebenarnya sedang ditarik masuk untuk merasakan kehangatan lingkaran kasih Tritunggal tersebut. Lalu apa artinya perayaan ini bagi kita semua yang hidup di tengah kemajemukan masyarakat Provinsi Banten ini? Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, seperti Maria Magdalena yang sempat tidak mengenal Yesus karena larut dalam kedukaan dan kecemasan, kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Beban ekonomi, persoalan keluarga, kesehatan yang menurun, atau ketidakpastian masa depan yang sering membuat kita tuli akan kehadiran Tuhan. Melalui siaran RRI Banten hari ini, Tuhan mau menyapa nama kita semua, nama Anda masing-masing, dengan situasi kita masing-masing. Mari, saudara-saudaraku, sediakan waktu dalam keheningan doa untuk mendengarkan sapaannya yang menenangkan.

Dari pendengar RRI Banten yang terkasih, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah iman akan persatuan di dalam perbedaan. Kita umat Katolik di Banten hidup berdampingan dengan saudara-saudari dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Kehadiran kita di tengah masyarakat tidak boleh menjadi eksklusif atau menjauhkan diri. Sebaliknya, seperti Maria Magdalena yang diutus pergi membawa kabar sukacita, kita pun diutus untuk membawa kasih Tritunggal ke tengah masyarakat. Marilah kita membawa suara Kristus di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bersama tetangga, dan di mana saja kita berada. Suara yang menyejukkan, suara yang merangkul, dan tindakan yang membangun kerukunan serta perdamaian. Hidup kita harus menjadi cerminan dari Allah yang adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, demikian renungan Katolik, Rohani Katolik kita kali ini. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kita melangkah keluar dengan penuh sukacita, membawa semangat persatuan dan kasih di dalam hati kita, serta berani bersaksi melalui kebaikan hidup kita sehari-hari, karena Tuhan telah menyapa dan mengutus kita. Saya Agustinus Wiryanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, memohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri dari ruang dengarkan. Terima kasih atas bersamaan kita. Tetap jaga kerukunan, tetap tebarkan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, setelah melalui proses pembangunan selama lebih kurang 1 tahun, Hotel Grand Keisha Rangkas Bitung diresmikan pada Kamis 28 Mei 2026 malam. Kehadiran Hotel Bintang 5 itu dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti capaian program pendidikan sepanjang 2025 hingga 2026. Pemerintah memastikan pondasi pendidikan bermutu semakin diperkuat secara nasional. Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut partisipasi masyarakat pendukung transformasi pendidikan nasional. Kolaborasi dinilai penting memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini, 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio dengan judul Sahabat.
2: Kay, sore ini jadi kan ngerjain tugas bareng di rumahku?
3: Iya, jadi Ren. Tapi kayaknya aku agak telat deh. Soalnya ada acara di rumah. Jadi aku bantu-bantu ibuku dulu ya buat ngurusin persiapannya. Gak apa-apa kan, Ren?
2: Oh, gak apa-apa kok, Kay. Aku bakal nunggu kamu ya di rumah. Kita ketemuan di rumahku jam 3 sore aja.
3: Iya. Oke, Ren.
4: Drama Radio Sahabat, produksi RRI Banten dengan para pemeran Hasnia Rahmawati sebagai Shiren, Citra Astari sebagai Kera, Fitri Rianti sebagai Ibu Shiren, Argan Prayoga sebagai Abang, Digi Pribadi sebagai Alvaro, narator Gita Puspita.

0: Waktu berlalu hingga sore hari pun tiba. Shiren sudah menyiapkan camilan dan dua gelas jus jeruk di atas meja belajar, menunggu kedatangan sahabatnya sambil membaca buku pelajaran.
1: Kira mana ya? Sekarang udah jam 4 lewat, dia masih belum datang juga. Apa dia masih sibuk bantu-bantu ibunya ya?
2: Nak, kamu lagi sibuk gak? Ibu mau minta tolong kamu beli beras di warung. Beras kita habis. Padahal, ibu baru aja mau masak nasi.
1: Enggak kok, Bu. Siren lagi gak sibuk.
2: Kalau gitu, ibu minta tolong ya. Beliin beras ya, nak. Ibu mau masak nasi untuk makan malam.
1: Iya, boleh, Bu. Siren siap-siap sebentar ganti baju dulu sama pakai kerudung ya, Bu.
2: Iya, nak. Uangnya ibu taruh di atas meja ruang tamu ya.
0: Walau sudah SMA, Shiren tetaplah anak bungsu. Apapun yang ibu atau kakak-kakaknya minta, pasti ialah yang pergi bergegas, terutama pergi ke warung. Lalu Shiren membuka lemari dan mengganti pakaian serta memakai kerudung.
1: Masih motor sore-sore begini? Memangnya mau kemana?
3: Oh ini, abang mau ke warung bentar beli kopi, Ren. Kamu mau nemenin abang ke warung?
1: Wah, mau bang. Sekalian tadi Siren juga disuruh ibu ke warung buat beli beras.
0: Karena jarak warung yang lumayan jauh dari rumah, Siren sangat antusias dengan ajakan abangnya tersebut. Sesampainya di warung,
3: Ren, kamu aja ya yang beli kopi dan berasnya sekalian. Abang ada perlu, bentar aja ke rumah Bang Pendi mau pinjem kunci L.
1: Oke, siap bang. Siren tunggu di sini ya, jangan lama-lama.
0: Shiren yang mendengar suara itu lalu menoleh dan mendekati sumber suara dengan penasaran. Ia mengintip dari balik tembok dekat warung. Terlihat salah satu anak remaja itu adalah Keira, yang sedang berkumpul dengan anak-anak bandel di sekolah. Alvaro salah satunya. Betapa terkejutnya Shiren melihat sahabatnya tersebut.
4: Kamu benar-benar melakukan itu. Kalau gitu, kamu akan membuat Shiren nunggu lama hingga malam, Kay.
5: Iya loh. Bener kan? Dia benar-benar lugu berpikir aku adalah sahabatnya satu-satunya dan akan datang ke rumahnya sore ini. Benar-benar lugu banget ya tuh anak.
0: Ia benar-benar tidak percaya bahwa satu-satunya teman yang ia percaya ternyata mengkhianati dan membicarakannya dari belakang. Lalu ia kembali ke warung dan bertemu abangnya yang sudah kembali. Wajahnya tidak lagi ceria. Ia hanya diam sepanjang perjalanan ke rumah. Sesampainya di rumah, ia buru-buru masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat sambil merenungi apa yang baru saja ia lihat. Keesokan harinya, Keira yang duduk di bangku sekolah sambil menatap ke pintu masuk kelas menunggu Shiren untuk masuk ke kelas.

0: Hari ini Seren gak masuk sekolah. Biasanya dia gak pernah bolos, apalagi izin dari pelajaran. Kira-kira ada apa ya? Apa jangan-jangan dia marah kepada aku karena tidak datang ke rumahnya kemarin sore? Sudahlah.
1: Suara bel masuk kelas berbunyi. Langkah kaki guru memasuki ruang kelas, namun Shiren belum juga datang. Hari itu Keira dikejutkan kembali bahwa Shiren tidak sekolah. Keira masih percaya karena Shiren sama sekali tidak memberitahu hal apapun kepadanya. Dia merasa kecewa dan sedikit bersalah karena tidak memperlakukan Shiren dengan baik selama ini. Minggu terlewati tanpa kehadiran Shiren di sekolah. Jam istirahat pun tiba. Yang biasanya Keira selalu bersama Shiren, kini ia bersama Alvaro hendak duduk-duduk santai melihat pertandingan basket sekolah.
0: Al, aku kok udah lapar ya? Kayaknya aku mau makan siang lebih awal deh. Pasti berat badan aku naik nih. Soalnya lapar terus.
2: Kenapa, Kay? Kamu udah lapar sekarang?
0: Iya loh, padahal aku baru saja sarapan tadi pagi. Tapi jam 10 ini udah lapar aja.
2: Masa? Itu hanya perasaanmu saja. Tunggu. Aku mau ambil makanan di kelas buat kamu nih.
0: Wah, bener nih. Terima kasih banyak ya Al, berkatmu nyawaku tertolong.

0: Lalu Alvaro meninggalkannya untuk mengambil makanan sambil menonton pertandingan basket. Pikiran Keira justru tidak fokus kepada apa yang ia lihat. Tatapannya seperti kosong, dan ternyata Keira terbayang sosok Shiren dan mengingat momen bersama Shiren yang mereka pertama kali bertemu di taman ini. Kejadian Alvaro yang memberikan makanan seperti deja vu. Itulah yang Shiren lakukan untuk pertama kalinya mereka bertemu di tempat yang sama pula.
1: Hey, kok bengong sih? Nih makan dulu, lumayan nih buat ganjel perut.
2: Aduh, ih, ngagetin aja. Terima kasih Alvaro yang baik. Oh iya Al, pulang sekolah temenin aku ke rumah Shiren yuk.
1: Serius? Ngapain?
2: Ya gak apa-apa sih, aku mau tahu aja kok dia udah 2 minggu gak masuk sekolah ya.
1: Loh, memangnya kamu gak tahu alasannya? Tapi kalau kamu mau jenguk, ayo deh aku temenin.
0: Keira kembali bertanya-tanya dengan kalimat jenguk dari Alvaro. Betapa merasa bersalahnya Keira saat itu. Ia terlihat panik dan ingin segera menemui Shiren secepatnya. Sesampainya di rumah Shiren.
2: Assalamualaikum, Shiren.
3: Waalaikumsalam. Eh, ada Keira? Ayo masuk. Kamu ditungguin loh sama Shiren.
2: Eh, iya tante. Emang Shiren nungguin Keira ya tante?
3: Iya, dia nanyain kamu terus. Tapi gengsi mau nelponnya. Kalau dia tahu kamu datang, pasti dia senang sekali.
0: Keira yang datang bersama Alvaro dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sambil menunggu, Keira hanya pasrah sambil melamun memandang hidangan sederhana teh manis dan beberapa kue kering dalam toples di atas meja dengan harap-harap cemas.
4: Hai Kei.
0: Shiren datang dengan memakai kursi roda didorong sang ibu dari bilik gorden itu. Betapa terkejutnya Keira dan Alvaro melihat kondisi Shiren yang penuh dengan luka serta selang di hidung, juga infus di tangan. Keira berlari ke arahnya dan duduk bersimbah di hadapan Shiren.
2: Astagfirullah, Ren. Ren, kamu kenapa, Ren? Apa yang terjadi? Kok kamu jadi kayak gini? Kenapa kamu gak bilang sama aku sih, Ren?
4: Aku gak apa-apa kok, Kay. Sebentar lagi juga aku udah sehat. 2 minggu lalu aku kecelakaan sama abang. Alhamdulillah abang gak apa-apa. Aku yang patah tulang kaki. Makanya aku libur panjang banget.
5: Aku kira kamu gak masuk sekolah karena...
4: Karena apa? Aku gak pernah mikir gimana-gimana kok. Apapun yang terjadi, kamu tetap sahabat terbaikku. Buktinya, tanpa aku minta kamu datang, sekarang kamu ada di sini.
5: Shiren, aku minta maaf ya sama kamu.
1: Aku juga minta maaf ya, Ren.
0: Dengan cepat, Keira memeluk Shiren erat diikuti dengan Alvaro. Bahkan, di sini Shiren tidak menyangka bahwa Alvaro memiliki hati yang lembut tidak seperti image-nya di sekolah. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya mereka bersama sampai hari di mana Shiren kembali bersekolah. Ternyata, apa yang dilakukan Keira selama ini adalah hanya untuk bercandaan saja, bukan serius. Sahabat, persembahan teater Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Lukiana SJ. Sutradara, Gita Puspita. Teknik montase, Berlian Herlambang.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di Banten malam ini ya, baru saja kita menyimak drama radio dengan judul Sahabat Produksi RRI Banten, pendengar. Dan satu informasi ya terkait untuk Anda mungkin atau kita ya suka bercerita atau berbagi informasi di media sosial seperti itu, pendengar. Dan ada juga mungkin yang karena asik jadi oversharing gitu ya. Jadi pendengar, jangan sepelekan oversharing di media sosial karena ada resikonya, pendengar. Nah, media sosial ini sering terasa seperti ruang pribadi, padahal unggahan dapat disimpan dan disebarkan oleh orang lain, pendengar. Nah, oleh karena itu penting memahami batas aman berbagi informasi demi menjaga privasi dan keamanan digital. Tanpa disadari, kebiasaan oversharing dapat membuka celah bagi berbagai ancaman di dunia digital. Nah, untuk bahaya yang pertama jika oversharing di media sosial adalah risiko privasi dan keamanan data, pendengar. Informasi yang dibagikan berlebihan ini dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan cyber. Kondisi ini juga berisiko mengancam privasi serta keamanan diri di dunia digital, pendengar. Kemudian, ancaman pencurian identitas. Informasi pribadi seperti tanggal lahir dan alamat ini dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas. Data tersebut juga berisiko digunakan pelaku untuk penipuan atau membobol akun finansial, pendengar. Selanjutnya, perundungan cyber dan stigma sosial. Data pribadi sensitif dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perundungan cyber terhadap korban di media sosial. Kemudian, unggahan yang dianggap tidak pantas juga memicu stigma serta penilaian negatif dari masyarakat. Dan masih ada beberapa lagi, pendengar, untuk resiko oversharing di media sosial. Namun, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Noah, pendengar Suara Pikiranku.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno

bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

masih melanjutkan pendengar untuk bahaya oversharing ya di media sosial. Tadi sudah disampaikan yang pertama adalah risiko privasi dan keamanan data, kemudian ancaman pencurian identitas, selanjutnya perundungan cyber dan stigma sosial, dan berikutnya pendengar ada masalah reputasi. Unggahan media sosial dapat tersimpan lama dan mempengaruhi reputasi seseorang dalam kehidupan profesional, profesional maupun personal pendengar. Hal tersebut dapat menurunkan citra diri karena dianggap kurang bijak menjaga informasi pribadi. Dan berikutnya adalah gangguan kesehatan mental. Karena ketergantungan terhadap validasi sosial dan kebiasaan berbagi berlebihan, ini dapat memicu stres, kecemasan hingga depresi. Rasa takut terhadap penilaian orang lain juga berisiko memperburuk kesehatan mental seseorang pendengar. Dan yang terakhir adalah terlalu terbuka, ini bisa membuat emosi lebih rentan. Nah, selain mengancam privasi, oversharing juga dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Respon negatif dari orang lain ini dapat menambah tekanan dan membuat masalah terasa semakin rumit pendengar. Karena itu masyarakat perlu lebih bijak memberikan informasi pribadi di media sosial, kemudian menjaga batas privasi penting untuk mengurangi risiko kejahatan digital dan tekanan emosional.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi pendengar memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru. Pemerintah menegaskan data wajah pelanggan tidak disimpan operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah pendengar mengatakan mekanisme sistem biometrik operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna pendengar. Dan Erwin menegaskan penyimpanan data biometrik hanya dilakukan pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data wajah pelanggan pendengar. Dan Komdigi menilai sistem biometrik memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia. Langkah itu diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama sering disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal pendengar. Dan pemerintah ini mewajibkan registrasi biometrik kartu SIM mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berlaku secara nasional untuk seluruh aktivasi kartu baru. Kemkomdigi berharap sistem baru mempersempit potensi penyalahgunaan data kependudukan masyarakat dan penggunaan biometrik dinilai meningkatkan keamanan registrasi pelanggan seluler.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa pengajuan mitra baru program makan bergizi gratis saat ini ditutup sementara. Kebijakan tersebut diambil karena BGN tengah memfokuskan diri pada proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dukungan masyarakat Banten terus mengalir untuk Nathan Lebak FC yang akan berlaga di Liga 4 Nasional 2026. Antusiasme supporter disebut menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang akan bertanding di Magelang, Jawa Tengah. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dengar satu lagu dari Malida, aku jadi bingung ya mengawali ruang rindu kita di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu ya. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mau kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu di ruang rindu ya sampai pukul 23 malam nanti melalui WhatsApp di nomor 08111450949.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu. Dan satu informasi pendengar, di mana momen libur panjang seperti libur Lebaran Idul Adha seringkali diidentikan dengan acara kumpul keluarga atau bepergian ke tempat wisata pendengar. Namun sebagian orang, liburan justru menjadi waktu terbaik untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk rutinitas kerja dengan menghabiskan waktu sendirian di rumah. Nah, memulai agenda me time bisa diawali dengan menciptakan suasana rumah yang mendukung ketenangan fisik dan pikiran. Yang pertama pendengar adalah yang paling sederhana, merawat diri dengan melakukan skincare rutin yang lebih santai dan mendalam seperti memakai masker wajah. Sembari menunggu masker bekerja memberikan nutrisi pada kulit, Anda bisa melanjutkan agenda santai dengan menonton serial favorit. Nah, liburan adalah momen paling tepat untuk mengejar ketertinggalan episode yang selama ini hanya mengendap di daftar putar karena kesibukan kantor. Kemudian berikutnya, selain memanjakan visual dan fisik pendengar, momen di rumah ini juga bisa menjadi kesempatan emas untuk melakukan puasa media sosial. Cobalah matikan notifikasi aplikasi pesan pekerjaan agar Anda bisa menikmati setiap detik ketenangan tanpa perlu tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kemudian tidak perlu lagi khawatir dianggap tidak produktif hanya karena Anda melewatkan liburan di dalam rumah tanpa bepergian kemana-mana pendengar. Karena menolak keriuhan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap diri sendiri sekaligus cara terbaik untuk menyembuhkan kelelahan mental. Nah, ketika libur panjang akhir usai, Anda bisa merasakan perubahan positif yang signifikan pada tingkat fokus dan juga suasana hati. Bersantai di rumah ternyata bukan sekedar membuang waktu pendengar, melainkan sebuah investasi penting untuk menyambut hari baru dengan semangat yang diperbarui. Nah, untuk Anda pendengar mungkin yang libur Idul Adha-nya punya cerita atau informasi menarik atau punya kenangan ketika hari raya Idul Adha, boleh berbagi informasi atau berbagi cerita ke Prosoter RR Banten pendengar sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia ke nomor 08111450949.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

DPR RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: ngomong sama sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyebar selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp pendengar di nomor 0852708 sekian. Ada Wulan katanya, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Wulan mau request lagunya dari Kahitna Permaisuriku. Baik, untuk Wulan lagunya sudah kami siapkan ya. Dan ada juga yang request lagu ini dari Tika, mau request lagunya ini dari Glenn Fredly dengan judulnya Sekali Ini Saja. Baik, untuk Tika dan Wulan ya, lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun untuk era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam atau mau berbagi cerita pendengar melalui mungkin ada kenangan menarik ketika libur panjang atau mungkin ketika Idul Adha, pendengar boleh berbagi informasi atau cerita menarik ke Pro 1 RRI Banten di nomor 08111450949.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Iwake dengan judul Malam Ini Indah ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an pendengar, ataupun mau kirim-kirim salam atau mungkin ada cerita menarik ya terkait untuk kenangan Anda di Idul Adha berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, pendengar, Anda bisa berbagi informasi ataupun cerita sekaligus bisa sambil dengerin lagu ini ya, lagu-lagu nostalgia pendengar, melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan satu lagu pendengar dari Humania, Menari Berlari Jatuh, kami udarakan untuk Anda di malam hari ini, spesial menemani Anda di malam hari ini.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan sudah ada lagi bergabung pendengar melalui WhatsApp. Ini mau request lagunya katanya dari Peter Pan, sahabat dari Mira di Cilegon. Pendengar ini mau request lagu katanya dari Peter Pan dengan judulnya Sahabat. Baik, untuk Mira lagunya sudah kami siapkan ya. Dan kita masih ada waktu pendengar sampai pukul 23 nanti. Untuk Anda yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam, itu di

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, sudah beberapa lagu yang sudah kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan satu lagu ini terakhir dari Hanya Cinta dari Tiga Dara pendengar. Dimana Tiga Dara ini artinya Tiga Gadis, adalah film drama musikal Indonesia tahun 1957. Kemudian film ini menceritakan tentang tiga saudara perempuan yang tinggal bersama ayah dan nenek mereka, seperti itu pendengar. Dan sejak perilisannya, Tiga Dara dianggap sebagai film klasik Indonesia dengan tema yang masih relevan dengan masyarakat Indonesia modern pendengar. Dan untuk itu dia sedikit tentang film Tiga Dara ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Di nomor WhatsApp nomor 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

dengar sudah pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada saat ini sudah beristirahat atau mau siap-siap mau tidur ya. Karena kalau misalnya bergadang pendengar, dimana bergadang sendiri ini bisa sering menjadi kebiasaan yang dilakukan banyak orang karena pekerjaan, hiburan maupun penggunaan gadget hingga larut malam pendengar. Dan mengurangi kebiasaan begadang ini dapat membuat tubuh terasa lebih segar saat bangun di pagi hari dan tidak mudah mengantuk ketika beraktivitas. Nah, tidur yang cukup ini membantu meningkatkan konsentrasi sehingga pekerjaan maupun kegiatan belajar dapat dilakukan dengan lebih fokus dan produktif, pendengar. Selain meningkatkan energi tubuh, pola tidur yang teratur juga membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan sehingga sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi dan menjaga kesehatan tubuh, pendengar. Mengutip dari laman Al-Dokter, tidur yang cukup juga baik untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kebiasaan tidur teratur bahkan dapat membantu mengurangi risiko berbagai gangguan kesehatan yang dipicu oleh kurangnya waktu istirahat, pendengar. Nah, kurang tidur sendiri ini dapat membuat seseorang lebih mudah stres, emosi, dan cepat lelah saat menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu mulai mengurangi begadang dan membiasakan tidur tepat waktu menjadi langkah sederhana pendengar untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Dengar informasi dari dunia olahraga pendengar, di mana Argentina rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Diinformasikan tim nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pendengar, dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica pendengar. Di mana Gianluca Prestiani 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat berlaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions pendengar. Dan pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 pendengar. Selanjutnya wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Nico Vaz, Valentin Barco, dan Giuliano Simeone. Sementara Mastan Tuono dari Real Madrid absen dari skuad pendengar. Argentina tergabung di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Turnamen berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pendengar. Meski akan memimpin Argentina mempertahankan gelar dunia yang diraihnya 4 tahun lalu di Qatar, Otamendi yang sudah berusia 36 tahun masih percaya Scaloni memperkuat lini belakang Argentina pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

0: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Masih informasi dari dunia olahraga, pendengar, Alwin Farhan berhasil menyingkirkan Kodai Naraoka pada babak perempat final Singapore Open 2026. Alwi menang 2 game dengan skor 21-12, 21-17, pendengar. Alwi tampil gemilang di Singapore Stadium Jumat 29 Mei 2026. Hasil tersebut memastikan langkahnya ke semifinal dan menjaga peluang meraih gelar. Pebulu tangkis muda itu bersyukur dan sangat senang bisa menang membalas kekalahan serta lolos semifinal Super 750, pendengar. Tampil terkendali meski sempat terkejar lawan, namun sukses menang atas wakil Jepang. Kemudian Alwi menilai performa baik kemarin tidak menjamin di babak perempat final, sempat takut anti klimaks, namun dia berhasil mengontrol keadaan, pendengar. Baginya tampil di semifinal sama seperti pertandingan sebelumnya.

yang sudah dilalui dan tidak mudah. Tekanan berbeda namun tetap fokus meraih kemenangan. Informasi tersebut kami kutip pendengar dari rri.co.id.

Pendengar, melanjutkan kembali informasi dari dunia olahraga. Pendengar, kali ini dari Ran Simba Bogor. Gagal melangkah ke babak semifinal BLIBL 2026, pendengar. Tim asal Kota Bogor itu kalah dari Pelita Jaya di babak playoff dengan skor 0-2. Kekalahan ini menjadi catatan penting pelatih Ran Simba Bogor, Antonius Joko. Legenda basket Indonesia itu sudah mengantongi penyebab kegagalan musim ini, pendengar. Menurutnya beberapa kegagalan adalah pergantian pelatih sejak awal, pertengahan hingga akhir musim. Selain itu, konsistensi pemain lokal turut mempengaruhi performa pemain asing dalam tim, pendengar. Dan Ran Simba juga tak mampu membendung permainan agresif Pelita Jaya di game kedua. Ran kalah telak 5-7-9-8 di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta, Kamis malam 28 Mei 2026.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu, hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026 ya. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari ini, tentunya di akhir pekan dan akhir bulan. Mudah-mudahan tetap ada sisa-sisa kehidupan yang bikin semangat gitu ya. Dan pendengar masih sampai jam 11 siang, Ilmafia siap temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Untuk Mutiara Pagi di hari Sabtu juga hari ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema hukum bertakbir di hari Tasyrik bagi wanita. Nah, ini kita akan belajar bersama Ustazah Aijudia Fahmi di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya putar tema kita hari ini, silakan disampaikan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Mutiara Pagi di hari Sabtu pendengar 30 Mei 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema Hukum Bertakbir di Hari Tasyrik bagi Wanita. Dan kita akan belajar bersama Ustazah Aijudia Fahmi pendengar. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, silakan disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Kami juga sudah terhubung bersama Ustazah Aijudia Fahmi pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Ai, selamat pagi Ustazah Ai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ilma, mohon maaf lahir batin ya. Selamat hari Idul
2: Adha. Mohon maaf lahir dan batin juga Ustazah Ai. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Sehat Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, baik ya. Mudah-mudahan juga di hari ini yang masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, kita semua diberikan keberkahan ya Ustazah ya.
3: Amin, iya.
2: Amin. Ustazah, kita akan membahas terkait dengan hukum bertakbir di Hari Tasyrik bagi Wanita. Nah ini kita akan belajar bersama. Ustazah mungkin bisa disampaikan dengan materinya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi syahri Dzulhijjah. Wa sallallahu ala Rasulillah la yab'ada Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.

وقال أيضا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, terutama pada pagi ini di Yaumit Tashrik, di akhir Yaumit Tashrik diterjumpakan di forum yang mulia penuh barokah RN Banten dalam keadaan sehat walafiat. Mari mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita semua umur panjang yang barokah, milik rizki mudah melimpah, rumah tangga selamanya sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita salih salihah, sukses dunia akhirah, wafat dalam husnul khatimah. Sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umroh, di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat adalah penghubung doa untuk diijabah oleh Allah.

dan mari kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan mari kita mengucapkan turut bahagia, turut senang atas selesainya rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan pulang ke tanah air membawakan hajjah haji mabrur mabrur, dan mudah-mudahan yang wafat di sana yang insya Allah pasti husnul khatimah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua menyusul di tahun depan untuk melaksanakan haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Mbak Ilma pagi ini menemani Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terima kasih juga kepada para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Dan juga mohon doa untuk diri Bunda sendiri dan juga keluarga, sehat selalu, barokah dunia akhirat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi, rahimakumullah. Insya Allah pagi ini adalah hukum bertakbir bagi orang-orang, bagi wanita di Yaumi Tasyrik. Karena apa? Hari ini adalah hari Tasyrik ya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, sebelum menyampaikan hukum itu, kita tahu dulu apa itu, takbir itu apa, dan takbir dibagi berapa gitu kan. Takbir ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Quran atau ayat Al-Quran yang Bunda bacakan tadi, yaitu yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan hendak kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kemudian dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, kita harus tahu apa takbir itu dibagi dua ya. Takbir itu apa? Mengagungkan Allah ya, termasuk zikir kepada Allah. Satu, ada takbir mutlak. Dilakukan terus-menerus di mana saja sejak mula masuki satu Zulhijjah dan akhir Tasyrik. Dan kebetulan hari ini adalah hari akhir Tasyrik. Ya, tanggal 13 itu hari terakhirnya hari Tasyrik, karena dari tanggal 1, tanggal 11, 12, tanggal 13 itu adalah hari Tasyrik. Yang dimana masih kita melakukan kurban. Jadi kalau yang kemarin saya tidak punya rizkinya, sekarang ada, buru-buru aja, karena ini sampai sore, batasnya sampai maghrib, ya masih bisa melakukan kurban. Kemudian ada takbir muqayyad, yaitu dilakukan secara terikat, terikat waktu, yaitu dikumandangkan setiap selesai melaksanakan sunnah sholat fardu, yaitu dimulai dari subuh hari Arafah, 9 Zulhijjah, hingga asar di hari Tasyrik. Ini yang sekarang kita lakukan adalah namanya takbir muqayyad, yaitu terikat dengan sholat fardu dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah.
yaitu tadi kita habis assalamualaikum salat subuh, kita langsung Allahu Akbar ya, bertakbir, kemudian nanti zuhur, asar, sampai selesai maghrib sudah tidak disunahkan lagi untuk bertakbir. Para pendengar mutara pagi rahimakumullah, sekarang bagaimana hukum wanita bertakbir ya? Karena kita sebagai perempuan, apakah sunnah, apakah makruh, apakah tetap diperbolehkan? Baik, para pendengar mutara pagi rahimakumullah, perempuan muslimah ya seperti kita ini sangat diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk ikut bertakbiran ya. Baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci, mana yang

0: perempuan, bagi wanita gitu ya. Ini berbeda dengan laki-laki dalam bertakbirnya, yaitu mana dengan suara sewajarnya saja, tidak perlu pakai pengeras suara, tidak perlu bareng-bareng sama laki-laki di masjid. Misalkan dari masjid itu ada yang bertakbir, perempuan tidak usah masuk ke, maksudnya tidak bareng jaka sama laki-laki, ngikutin laki-laki saja. Karena apa? Agar tidak menimbulkan fitnah gitu ya, khususnya jika berada di tengah kerumunan laki-laki yang bukan mahram. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, bagi kita gitu kan, dengan biasa saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Baik hari tasyrik maupun hari rayanya, kita tetap disunahkan untuk bertakbir. Kan kalau kita mau lebaran apa? Ya, masak-masak dan sebagainya, tetap kita bertakbir, baik di rumah, mau di jalan, mau sedang belanja gitu kan, dengan suara pelan. Misalkan kalau kira-kira orang lain lah itu mau dibilang ini, bilang itu, dalam hati saja. Jadi juga jangan sampai menimbulkan fitnah. Misalkan kita sedang di pasar ya gitu, misalkan sedang belanja malam takbiran atau wah takbir gitu, walaupun ini gitu tidak kedengaran keras-keras, tetap itu kira-kira orang lain menjadikan omongan, tetap dalam hati saja. Jadi jangan menimbulkan fitnah. Dalil utamanya apa gitu kan ya, perempuan sunnah bertakbir berdasarkan dari riwayat Imam Bukhari dari Ummu Athiyah ya. Pada hari raya para wanita, bahkan wanita yang sedang haid diperintahkan untuk keluar rumah mengikuti sholat id, dan mereka dianjurkan bertakbiran di belakang barisan laki-laki. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, hari ini adalah hari terakhir untuk bertakbir ya, yaitu disebut takbir ya. Jadi kesimpulannya, hukum bertakbir bagi perempuan baik hari rayanya atau hari tasyriknya tetap disunahkan, tapi dengan cara suara yang sewajarnya, alias tidak menimbulkan fitnah, tidak menjadikan bulian orang lain. Silahkan Mbak Ilma.
1: Baik, Ustazah. Ini ada pertanyaan Ustazah dari Inah. Inah dari Serang. Assalamualaikum Ustazah, apakah boleh berpuasa di hari tasyrik? Begitu.
0: Baik, mungkin bisa terima ditanya. Kasih Mbak Inah, pertanyaannya sangat-sangat luar biasa, sangat bagus. Tentu tidak diperbolehkan ya, haram berpuasa di hari tasyrik. Walaupun orang itu selalu berpuasa, haram dia mitasyrik, karena ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Satu, Idul Fitri. Dua, Idul Adha. Tiga, hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Itu haram untuk berpuasa. Jadi walaupun orang selalu berpuasa, jangan. Jadi bukannya punya pahala, tetapi mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sih ya Mbak Ilma yang diharamkan itu seperti mana? Ya di Yaumi Syak gitu, tapi ini kan jarang terjadi. Yaumi Syak itu di hari keraguan. Contoh kan kita suka gini, tanggal 1 Ramadan tuh kapan ya? Misalkan gitu ya. Ini bisa terjadi kenapa gini? Misalkan ya kan ini tanggal 29 kan, kalau kalender Islam itu kan 29 dan juga tanggal 30 gitu kan. Kebetulan mati lampu misalkan, semua akses media tidak bisa dipergunakan karena ada sesuatu hal sekarang ya, contoh zaman sekarang kan pemberitaan tidak ada, apakah ini sudah tanggal 1 apakah ini belum gitu kan ya. Ada di sana haram berpuasa, tidak boleh berpuasa kalau seperti itu. Pas gitu nyala tuh lampu tuh, listrik tuh nyala kembali,

0: udah tanggal 1 hari ini tak sedang makan pun harus berhenti. Gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi ada nifatul hayyum syar bisa terjadi gitu, walaupun zaman modern sekarang. Juga ada yang di, tidak di apa di maksudnya di yang diharamkan untuk berpuasa mana? Puasa yang sengaja-sengaja di nisfu Sya'ban. Maksudnya
1: Oh,
0: dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban bagi, tapi ini syarat bagi ya yang tidak biasa Senin sama sunnah Senin Kamis, yang tidak biasa puasa Daud dan juga bukan untuk qadha gitu. Nah, ini tidak diperkenankan, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Hari Tasyrik itu tidak boleh berpuasa seperti itu. Ujuk-ujuk aja puasa tanggal 16 Sya'ban gitu. Padahal dia tidak apa? Tidak rutin Senin Kamis, tidak puasa Daud dan juga tidak qada bulan Ramadan gitu kan, tidak nazar juga gitu kan, atau tidak menyambungkan puasa dari tanggal 15-nya atau ke yang lainnya gini maksudnya. Boleh nih berpuasa begini. Tanggal 15 puasa. Besoknya sunnah itu berpuasa, silahkan maksudnya sunnah dipersilahkan gitu, tidak haram gitu. Ya imam yang sengaja-sengaja orangnya malas nggak pernah puasa dia Senin Kamis ujuk-ujuk tanggal 16 Sya'ban puasa gitu, itu haram. Nah jadi tentunya jawabnya puasa di hari tasyrik itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa.
1: Oke, baik, berarti tidak boleh ya Ustazah ya. Berarti
0: tidak
1: tiga
0: boleh.
1: Hari tiga hari setelah Idul Adha begitu ya. Dan juga tadi sampaikan ketika hari raya Idul Fitri juga haram ya Ustazah ya. Oke, baik. Ustazah, ada Nurul dari Saya Bulu. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya kalau kita akan mengkodok puasa tetapi akhirnya karena pekerjaan yang dilakukan terlalu berat dibatalkan puasanya, apakah benar mengkodoknya menjadi dua hari? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Ustazah Ais, silakan.
0: Baik. Untuk qada Ramadan ya memang haram membatalkan puasa qada gitu ya. Haram itu ya Mbak Ilma, Mbak Nurul tah.
1: Mbak Nurul.
0: Iya, itu haram membatalkan puasa qada. Akan tetapi ini misalkan sangat-sangat tidak bisa nanti ya, besar jadi sakit gitu kan, jangankan qada gitu kan, walaupun dalam keadaan bulan puasa, kalau memang udah seperti itu ya nggak apa-apa kan buka gitu kan ya, pusing banget gitu, padahal biasanya mah enggak sih kalau kerja tapi ini jadi banget gitu, aduh ya Allah, kalau tidak batal gitu kan, itu kan dengan zonnya sendirinya, kalau tidak batal saya pingsan dan atau sebagainya itu boleh gitu kan. Jangankan qada, walaupun di bulan Ramadan jika sakit itu boleh kan ya, apalagi qada. Nah, jadi pertanyaannya apakah jadi dua hari? Ah, tidak. Tidak jadi dua hari, cuman yang hari itu batal gitu, tetap aja. Atau kalau misalkan batal puasa satu hari di qada jadi dua hari, waduh. Berat itu. Tidak ya. Tetap satu hari saja, cuman jadi balik lagi ke awal. Misalkan gini contoh, udah asar nih, udah gak kuat, batal tuh kan. Berarti balik lagi besok kita mau qada lagi, berarti bukan dari asar ya, dari subuh lagi gitu.
1: Berarti tetap satu hari begitu ya Ustazah ya. Tidak dilanjutkan dari asar.
0: Disambung lagi dari sore.
1: Oke, baik Ustazah, tapi kalau misalnya muntah yang tidak disengaja, ini masuknya tetap batal atau seperti apa? Atau bisa dilanjutkan
0: tidak,
1: gitu?
0: Tidak membatalkan.
1: Oke.
0: Seperti yang apa tuh, kalau yang lagi hamil muda kan suka liurnya, suka pusing gitu, itu tidak termasuk muntah disengaja.
1: Oke.
0: Enggak membatalkan.
1: Oke, baik. Meskipun yang keluar misalnya banyak gitu saja.
0: Ya, banyak mau sedikit tidak membatalkan.
1: Oke, tidak membatalkan. Dan kalau masih kuat ini bisa dilanjutkan kembali untuk puasanya begitu ya saja ya. Oke, baik. Ustazah Ai mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan mutiara pagi hari ini, silakan Ustazah Ai.
0: Baik, terima kasih kesimpulannya para sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada, terkhusus para ibu-ibu solihah. Hukum bertakbir bagi seorang perempuan, bagi muslimah tetap disunahkan, yaitu takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha, juga takbir hari tasyrik. Akan tetapi ada penentuan apa, ada tata cara atau syarat, yaitu mana tidak boleh mengeraskan suaranya, tidak harus di masjid, akan tetapi kita dengan suara pelan saja agar menjaga dari fitnah. Baik para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, demikian tema pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada para yang penanya yang berikan masalah-masalah hukum sekitar fikih. Semoga jawaban saya merasa puas, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua. Mohon maaf jika ada salah, itulah dari kebodohan bunda sendiri, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk para wanita-wanita hebat yang sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Ai sudah bergabung Ustazah di Mutiara Pagi untuk hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Sehat-sehat selalu Bunda Ai. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda ya Ustazah ya.
0: Ya, semoga Mbak Irma juga sehat selalu, dan teman-teman semuanya, dan seluruh para pendengar Mutiara Pagi. Terima kasih.
1: Amin, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Ustazah Ai Judia Fahmi. Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kita sudah belajar bersama Ustazah Ai Judia Fahmi dengan tema hukum bertakbir di hari tasyrik bagi wanita. Tadi sudah disampaikan bahwa hukumnya boleh, tapi dengan syarat untuk tidak mengeraskan suara, dengan ini untuk menghindari fitnah begitu ya pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi ini.
2: Kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji, ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: mental juga sangat mempengaruhi dalam sebuah pertandingan. Apalagi ini kita main di luar
1: atau yang belum pun tidak punya lahan untuk makan.
2: Batik Krakatoa ini kami dirikan pada tahun 2000.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Ratusan perumahan di Kota Serang belum memiliki tempat pemakaman umum. Penumpang moda transportasi udara di 37 bandara mengalami penurunan pada libur panjang Idul Adha. Berikut berita selengkapnya. Ratusan perumahan di Kota Serang belum memiliki tempat pemakaman umum, sementara aset TPU pemerintah daerah masih terbatas jumlahnya. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Ketersediaan tempat pemakaman umum atau TPU di Kota Serang dinilai masih belum ideal. Dari 256 kawasan perumahan yang tercatat, baru 71 TPU yang resmi menjadi aset pemerintah Kota Serang. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pengembang perumahan belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU kepada pemerintah daerah, termasuk fasilitas pemakaman. Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Perkim Kota Serang, Iin Maya, mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, usulan penyediaan TPU dari masyarakat terus bertambah. Hingga tahun 2025, tercatat ada 6 usulan TPU yang masuk ke pemerintah Kota Serang. Namun baru satu lokasi yang berhasil ditangani, di wilayah Cimoyan, Kecamatan Taktakan.
2: Rata-rata semua beberapa perumahan yang sudah diserahkan pun, atau yang belum pun itu tidak punya lahan untuk makam itu, untuk pemakaman. Itu sebetulnya merupakan kewajiban bagi perumahan-perumahan, developer pengembang itu. Perumahan yang sudah menyerahkan PSU-nya itu pada 71.
1: Selain keterbatasan lahan, pemerintah juga menghadapi kendala akses menuju lokasi pemakaman yang masih sulit dijangkau dan berada di kawasan perbukitan. Sementara itu sejumlah perumahan juga belum memiliki lahan pemakaman bagi penghuninya. Salah satunya terjadi di perumahan Bumi Harapan Sejahtera. Hingga akhirnya pengembang perumahan tersebut telah menyiapkan lahan sekitar 1000 meter persegi yang sedang dalam tahap pembangunan akses jalan dan pembatas area pemakaman. Pemerintah Kota Serang terus mendorong pengembang agar segera menyerahkan PSU termasuk fasilitas TPU sebagai bagian dari kewajiban pembangunan perumahan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Penumpang moda transportasi udara pada 37 bandara mengalami penurunan pada libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil prediksi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports selaku pengelola. Direktur Utama Injourney Airports Muhammad Pahlevi memproyeksikan jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta jiwa. Jumlah tersebut mulai dari 26 Mei hingga hari lahir Pancasila 2 Juni 2026. Kendati terjadi penurunan bila dibandingkan tahun lalu, Pahlevi juga menyampaikan seluruh bandara telah melakukan berbagai persiapan. Tujuannya untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan tetap terjaga pada libur panjang ini. Nathan Lebak FC menaruh perhatian besar terhadap mentalitas pemain menjelang Liga 4 Nasional 2026. Selengkapnya Bahtiar Hadi melaporkan.
3: Nathan Lebak FC menaruh perhatian besar terhadap mentalitas pemain menjelang Liga 4 Nasional 2026. Presiden Nathan Lebak FC, Gilang Cikal Ramadan, menyebut faktor mental menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi persaingan nasional. Menurut Gilang, kemampuan teknik pemain dinilai sudah cukup baik. Namun, pertandingan di level nasional membutuhkan kesiapan mental yang lebih kuat karena tim harus bertanding di luar daerah melawan juara-juara regional dari berbagai provinsi.
4: Kita meningkatkan mentalitinya si pemain ya, karena kuncinya adalah selain teknik, faktor mental juga sangat mempengaruhi dalam sebuah pertandingan. Apalagi ini kita main di luar Banten ya, jadi memang harus ada treatment-treatment khusus dari tim pelatih untuk bisa meningkatkan mereka punya mentalitas dan psikologi itu.
3: Ia menjelaskan tim pelatih memberikan perlakuan khusus untuk menjaga psikologis pemain agar tetap percaya diri dan mampu tampil lepas di lapangan. Selain itu, manajemen juga terus membangun kekompakan antar pemain baik di dalam maupun di luar lapangan. Nathan Lebak FC juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga chemistry tim, mulai dari keberangkatan bersama, pola aktivitas pemain, hingga penguatan komunikasi antar pemain dan pelatih. pelatih. Hal itu dilakukan agar pemain tim semakin solid selama kompetisi berlangsung.
4: Karena kalau misalkan di luar lapangannya, tanda kutip ruang gantinya aman dan nyaman, sudah pasti di lapangannya akan terlihat gitu untuk permainannya menjadi lebih maksimal lah.
3: Gilang berharap para pemain mampu tampil tanpa beban saat menghadapi laga perdana melawan MRC Bulukumba. Ia meminta seluruh skuad fokus penuh demi membawa nama Banten bersaing di Liga 4 Nasional. Dari Kabupaten Lebak, Bahtera Hadi melaporkan.
0: Kehadiran Hotel Grand Keisha diharapkan mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
5: Setelah melalui proses pembangunan selama lebih kurang 1 tahun, Hotel Grand Keisha Rangkas Bitung Kamis malam diresmikan penggunaannya. Kehadiran Hotel Bintang 5 itu dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Acara grand opening ditandai dengan proses pemotongan pita oleh Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya. Dalam sambutannya, Hasbi menyampaikan apresiasi atas hadirnya investasi baru di bidang perhotelan di wilayah Kabupaten Lebak. Menurutnya, investasi sektor jasa dan perhotelan memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga kerja lokal.
6: Insya Allah, kita bisa mensupport karena memang ini adalah industri hospitality service. Mungkin di tahun pertama yang disebut kalau dalam industri perhotelan itu fase ramp up itu mungkin okupansinya tidak langsung 100%. Insya Allah kami mendoakan IRR-nya, internal rate of return-nya bisa tinggi, bisa sampai laut atau 2 tahun pertama ya.
5: Ia menambahkan, kehadiran hotel modern di Rangkas Bitung menjadi simbol berkembangnya iklim investasi yang sehat dan positif di Kabupaten Lebak. Menurut Bupati, pembangunan hotel tersebut juga menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi daerah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Batik Krakatoa lebih dari sekedar kain. Ini merupakan sebuah kisah kota dan alam yang akan disampaikan Rohmanuddin.
7: Di ujung barat Pulau Jawa, tempat di mana Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, berdiri sebuah kota yang dikenal sebagai pusat industri dan pelabuhan, yakni Kota Cilegon, Banten. Namun, di balik hiruk-pikuk pabrik dan dermaga, tersimpan sebuah warisan budaya yang indah dan bermakna, yakni Batik Krakatoa. Lahir secara resmi pada tanggal 22 Februari 2014, batik ini bukan sekedar karya seni tekstil biasa. Namanya diambil dari salah satu fenomena alam paling terkenal di Indonesia, Gunung Krakatau, yang keberadaannya menjadi identitas kuat bagi wilayah tersebut. Seperti gunung yang pernah meletus dahsyat, namun kini menjadi simbol kekuatan dan keindahan alam, Batik Krakatoa hadir untuk mewakili jiwa masyarakat Cilegon yang tangguh, dinamis, dan kaya akan budaya. Owner Batik Krakatoa, Hanya Sefiatri, mengatakan yang membuat Batik Krakatoa begitu istimewa adalah setiap corak yang digambarkan memiliki makna dan cerita tersendiri. Kini sudah ada sekitar 60 motif yang dikembangkan dan semuanya terinspirasi dari apa yang ada di sekitar masyarakat Cilegon. Dikatakan Hanya, ada motif Gunung Krakatau yang digambar dengan garis tegak dan kuat, mengingatkan kita pada sejarah besar dan kekuatan alam yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Ada juga motif debus, seni bela diri tradisional Banten yang melambangkan keberanian dan ketabahan hati. Tak ketinggalan, elemen kehidupan sehari-hari pun menjadi sumber inspirasi, pelabuhan Merak, kapal jangkar, hingga kuliner khas seperti sate bandeng dan kue kipang, semuanya bertuang dalam pola yang indah dan rapi. Warna yang digunakan pun, kata Hanya, khas didominasi oleh warna cerah seperti merah bata, biru laut, dan hijau muda. Batik ini memancarkan semangat yang hidup sesuai dengan karakter kota pesisir yang selalu sibuk dan berkembang.
8: Batik Krakatoa ini kami dirikan pada tahun 2014, pada tanggal 22 Februari. Kita mulai dengan mengadakan pelatihan buat masyarakat di sekitar daerah sini. Kemudian dalam pelatihan itu akhirnya tersaring ada kurang lebih.
7: Di Sanggar Batik Krakatoa, belasan pengrajin bekerja dengan penuh ketelatenan dari proses rencaniting, mewarnai hingga penyelesaian akhir. Kain ini katanya tidak hanya dipakai untuk busana sehari-hari, tetapi juga menjadi seragam dinas, oleh-oleh khas, hingga karya seni yang dipamerkan di berbagai acara.
8: Yang kita produksi di Sanggar Batik Krakatoa ini adalah batik tulis dan batik cap. Jadi kalau batik tulis ini untuk mulai prosesnya semua dicanting. Jadi membutuhkan kurang lebih waktunya untuk membuat batik ini 1 bulan. Tapi kalau batik cap lebih singkat waktunya. 2 minggu sudah jadi batik.
7: Sudah kemana jadi, Bu? Hanya menyatakan batik Krakatoa membuktikan bahwa di tengah kemajuan industri, budaya tetap bisa tumbuh dan bersinar terang. Ia adalah bukti yang nyata bahwa identitas sebuah daerah tidak hilang tertelan waktu, melainkan terus diwarnai dan dijaga dengan penuh cinta oleh anak cucunya. Seperti asap yang perlahan naik dari puncak anak Krakatau, batik Krakatau terus mengajak namanya dikenal dan dicintai tidak hanya di tanah kelahirannya, namun juga ke seluruh penjuru negeri. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohman Udin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar tim nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Gianluca Prestiani yang berusia 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022. Sekian warta berita saat ini. Ratusan perumahan di Kota Serang belum memiliki tempat pemakaman umum. Penumpang moda transportasi udara di 37 bandara mengalami penurunan pada libur panjang Idul Adha. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Periar RRI Pro 1 Banten, selamat pagi semuanya. Gimana? Sudah puas liburannya? Atau belum libur gitu ya? Wow, semoga nanti bisa cepat libur gitu ya. Kalau dari kantor RRI Banten, saat ini cuacanya cukup berawan nih, pendengar. Nah, kalau di tempat Anda berada seperti apa? Apakah sama berawan? Atau mungkin juga sudah turun hujan, tapi mudah-mudahan cerah? Nah, ini boleh sharing ya informasinya. Ditunggu di 08111450949, pendengar. Untuk pagi hari ini juga nanti akan kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ini seperti apa, pendengar ya. Dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Atau di sekitar Anda juga saat ini sedang ramai gitu ya. Seperti yang mungkin dalam perjalanan mau jalan-jalan ke pantai mungkin ya, atau kemanapun gitu ya, mau liburan, ini boleh sharing juga ya, seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui ya, pendengar. Karena ini akhir pekan juga ya, ada mungkin sebagian yang sudah ada hilal. Nah, ini mungkin sudah gajian gitu ya, jadi berlibur. Nah, ini boleh sharing juga seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui di akhir pekan ini, apakah juga cukup padat atau ramai lancar gitu ya, boleh sharing ya. Ditunggu sekali lagi pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: mendapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten di hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Septi di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Septi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mbak Septi hari ini Mbak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Septi, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Banten, seperti apa perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini? Silakan Mbak Septi.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Balai Besar MKG Wilayah 2 akan menyampaikan terkait update perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, tanggal 30 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang khususnya untuk wilayah Cibeber, Subang, dan Jombang. Selain itu terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cipanas, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Cirinten, Cigeblong, Kragilen, Baros, Pamarayan, Jawilan, Padarincang, Cisoka, Jambe, Panongan, Ciputat, dan Serpong. Sedangkan untuk malam hari masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cadasari, Petir, Baros, Ciomas, Curug, dan Tatakan. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang, khususnya untuk wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu, perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Septi sudah bergabung Mbak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Septi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas kembali Mbak Septi. Dan pendengar, demikian untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya, untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, kami ingatkan kembali bahwa ada potensi hujan sedang yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang ya, di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Serang bagian selatan gitu ya. Jadi harus waspada pendengar. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa untuk mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Ditunggu pendengar di 08111450949. Kemudian tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita pendengar yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.